0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Aki-daki Toma Pradua. Jadi isu kebakaran hutan dan lahan ini kan emang masih menjadi perhatian ya Toma Pradua. Dan pemerintah juga menyampaikan langkah penanganan karhutla termasuk dukungan anggaran untuk daerah yang terdampak. Pemerintah juga menyoroti pentingnya penindakan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan ini. Dan dari sini kita juga dapat reminder kecil ya buat pagi ini. Lingkungan itu bukan cuma urusan pemerintah, tapi kalau kita lihat nih, kalau kita lihat ada aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, ya jangan dianggap sepele. Jangan buang puntung rokok sembarangan, terus jangan bakar sampah sembarangan. Dan kalau ngelihat kejadian yang mencurigakan, kamu juga bisa melaporkan melalui kanal resmi. Karena satu tindakan kecil itu bisa punya dampak yang jauh lebih besar, teman-teman. Jadi kita sama-sama peduli, karena ini kan negara kita tercinta. This is Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: Anggi, engkau lagi nyato nanti dulu lah, listriknya jeglek nih. Ya, makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih, rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya, Nira. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi. Yeah.
2: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nak ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Hey. Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
1: Entah tuh, nanti nangis.
2: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu. Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
2: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas Tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya, Lora. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
2: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bau nasi hangus lah nih kalau gitu.

ada satu suara yang sebenarnya tuh sederhana banget, tapi kalau muncul di waktu yang salah bisa bikin kita langsung kenal. Suara alarm tiba-tiba banget cadel. Tapi kalau kita baru aja ngerasa merem bentar ya, teman pradua, tiba-tiba ting ting ting orang bunyi. Padahal saya baru 5 menit yang lalu kita naruh kepala di bantal nih. Pas lihat jam ternyata udah waktunya buat bangunkan teman pradua. Dan yang lebih ngeselin, karena kita tuh gak bener-bener bangun. Tangan otomatis nyari handphone, pencet snooze, terus tidur lagi. 5 menit kemudian push up lagi, snooze lagi. Begitu terus sampai akhirnya kita bangun bukan karena sadar, tapi karena panik. Ya ampun, udah jam berapa nih? Langsung ya, mud speed run, mandi kilat, pakai baju sambil mikir hari ini ada agenda apa ya. Sarapan itu juga kalau sempat, dan keluar rumah dengan rambut yang bahkan belum selesai diajak kompromi. Makanya ada orang yang kalau pagi itu bukan bangun karena alarm, tapi bangun karena rasa takut telat. Tapi itu mau pernah dua kan, momen pagi itu agak chaos ya kebanyakan. Dan udah chaos lah kadang, bahkan gak hanya udah buru-buru gitu ya, lagi santai-santainya juga, oke, udah di jalan mungkin, tiba-tiba ada sesuatu, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, tiba-tiba sakit perut. Nah, coba ceritain ke Adel, kamu tuh paling gak suka kalau pagi-pagi tiba-tiba apa? Kasih tahu ke aku, karena pasti semua orang itu punya problemnya masing-masing ketika pagi hari ya teman pradua. Dan kalau mau tahu itu, coba kasih tahu ke aku. Kamu paling sebel kalau pagi-pagi tiba-tiba titik-titik, kasih tahu ke Adel jawabannya. Sobat dikasih lagu ya.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.

Masih bareng sama Adel sama Pro 2 yang nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Memang ya, tanggal apes tuh gak pernah ada di kalender teman Pro 2. Pagi ini kamu bangun dengan ya harapan yang indah gitu ya. Bangun udah pagi, udah di jalan juga, tepat waktu banget. Tahu-taunya pas kamu nyampe kampus, nyampe kantor gitu ya, ternyata ada yang ketinggalan. Waduh. Ya, tiba-tiba baru keingat lagi ada tugas yang belum dikerjain, ada dokumen yang ketinggalan. Suka kayak gitu kan kadang teman Pro 2. Tapi kalau dari kamu sendiri pagi ini gimana? Coba dong ceritain ke Adel nih, ke stok aku. Kamu paling gak suka banget kalau pagi-pagi tiba-tiba, apa itu? Di WhatsApp ini ada si Reka yang udah ikutan gabung sama Adel. Hai, sepada ke Adel. Jadi kalau ngomongin pagi-pagi, aku bukan typical yang morning person ya sebenarnya, tapi ya harus jadi morning person karena weekdays nih, karena kan banyak kerjaannya nih Kak Adel. Tapi aku paling gak suka banget kalau ternyata pagi-pagi tiba-tiba kuota aku habis dan aku baru sadar pagi itu juga, ditambah kalau ternyata aku udah di luar alias udah gak di rumah. Itu kan jangkauan untuk pakai wifi-nya udah gak ada lagi nih Kak Adel. Maklum ya, udah kebiasaan pakai wifi di rumah, terus di kantor juga pakai wifi lagi. Jadi begitu, iya lagi ya teman Pro 2, gak kebayang lagi kalau misalnya lagi penting-pentingnya ternyata baru nyadar waktu keluar rumah kuotanya gak ada. Di rumah tadi kan masih bisa WhatsApp-an karena apa? Ya karena ada wifi. Kuota internet kamu sudah habis. Padahal pagi baru aja dimulai. Dan bahkan belum terlalu benar-benar sempurna banget lah ya hari itu teman Pro 2. Tapi kuota kamu sudah mengucapkan salam perpisahan. Dada bikin curiga. Perasaan kemarin banyak deh. Terus mulai deh investigasi, buka penggunaan data. Lihat aplikasi yang paling banyak makan kuota. Ternyata ada aplikasi yang diam-diam bekerja keras di belakang layar. Akhirnya pagi yang harusnya putus semangat berubah jadi, hari ini kita hidup offline dulu sampai ketemu wifi lagi.

Masih bareng sama Adele dan Fredo yang nemenin kamu di Spodo. Oke, okay, ini ternyata udah pada bangun nih ya, udah pada melek, udah pada gabung nih. Ramai ternyata ada Prima nih, kita baca dari bawah ya. Assalamualaikum pagi Incis Adele. Waalaikumsalam, tahu aja nih passwordnya. Masih ngantuk kak? Sebenarnya tadi pagi waktu aku bangun tidur tuh agak bimbang ya Prima, jujur. Kayak snus dulu deh, ntar lagi deh. Terus udah ngeliat jam 4.20, wah ini udah gak bisa berhenti-berhenti lagi sih. Ini udah harus bangun kalau gak bisa telat. Dan akhirnya ya aku juga kedapatan momen pagi-pagi. Paling gak suka tiba-tiba deh, apa? Tiba-tiba ya ketinggalan. Apa yang ketinggalan Del? Aku tiba-tiba ketinggalan dompet. Ya emang biasanya anaknya cashless banget, tapi ini kan ada sarapan yang jualan, kadang itu kan gak ada QR-nya ya, teman produk gak bisa kris gitu. Jadi tadi akhirnya bunda aku bawain aku sarapan, kata bunda aku gak usah pulang, diantarin sarapan aja. Ah, I love you moms, thank you. Terus Prima bilang, problem aku sih pagi-pagi itu ya mules tiba-tiba kalau ada acara penting. Tapi kayaknya itu masalah semua orang gak sih? Ih bener banget lagi Prima. Iya lagi, setoran ya kayak gitu. Iya lagi. Untungnya aku perfeksionis kak dan cakep abis. Jadi semua pasti tertangani dengan baik-baik aja. Tapi kamu sebel kan kalau tiba-tiba kamunya sakit perut gitu. Have a good day, gak ada requestnya mau Avril. When you're gone. Waduh, pagi-pagi udah diajak galau aja nih teman perdua. Boleh banget. Kita lanjut ke antrian selanjutnya. Halo Kas, pada aku Surya. Halo Surya. Kalau aku pagi-pagi tuh paling sebel kalau tiba-tiba ditelepon sama penawaran asuransi dari bank dan kadang penawaran pinjol. Waduh. Kadang kalau pagi kita kan masih enggak sadar dan iya-iya aja. Jadi pernah aku iya-iya aja dan hampir ketipu, untungnya langsung sadar. Kamu masih diselamatkan. Ih, tapi aku juga punya kejadian yang kayak gini teman perdua, ditawarin asuransi gitu kan dari salah satu pihak bank juga. Terus di endingnya pas udah kayak iya. Terus aku tanya, bentar, ini berarti ada potongan per bulannya sebesar 300.000 gitu ya teman perdua. Nah nanti setelah berapa lama gitu baru ada pencairannya gitu. Terus kalau misalnya masuk rumah sakit ntar ada lah buat kita uangnya. Terus aku yang kayak sadar, aku langsung bilang, oh enggak, saya enggak jadi, makasih ya untuk tawarannya mas. Tetap dengan baik hati. Dibangin langsung terdikat gitu kan, karena sudah berdiskusi panjang lebar. Aku hampir sama nih kayak kamu. And then, yeah. Untuk yang masih sadar ya. Untuk lagunya aku rek lepaskan diri ke J-Rock aja kak, udah lama enggak dengar soalnya. Thank you, semangat siarannya kak Adele. Lepaskan dari J-Rock.

0: Iya, ada suara ambulans. Ngapa? Kok takut?
1: Ah, kok semua takut?
2: Ih, namanya juga perempuan.
0: Eh, itu bukan suara sirena ambulans yang bawa orang meninggal, Lara. Tapi itu suara sirene ambulans yang lagi bawa pasien.
2: Eh, emang beda-beda ya?
0: Iya, tahu gak sih? Untuk ambulans sendiri punya 4 perbedaan suara sirene yang memiliki arti berbeda juga. Yang pertama, sirene membawa pasien yang tidak kritis, berbunyi agak lambat dan berulang-ulang. Yang kedua, sirene saat membawa pasien berbunyi saat ketika kamu melewati palang perlintasan kereta api. Dan yang ketiga, sirene saat mengantar pasien yang sudah meninggal, ini berbunyi lebih panjang dan lama pengulangannya. Dan yang terakhir, sirene saat mengangkut pasien dalam keadaan kritis, berbunyi lebih cepat dan berulang-ulang. This is 92.1 Cornwall.

Okay, jadi tadi aku udah jawab-jawab, ternyata mikrofonnya belum on. Ini aku bacain lagi ya jawaban dari teman Prado yang udah ikutan gabung sama Adel di WhatsApp. Ada siapa? Ada Anjas. Selamat pagi Inces dan Oceantis, bareng-bareng Inces. Uhuy, pagi manis. Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah. Mantap banget dong. Ini masih kerasa sih teman Prado, kayak gak tahu kenapa aku lebih ngerasa gersang aja gitu loh. Kan ada pohon sebenarnya. Apa mungkin karena jam segini, tapi seharusnya jam segini gak kayak gini aja sih udaranya. Jadi stay safe everyone, tetap pakai masker ya teman-teman semua. Untuk topiknya kak, aku tuh pengen sebel kalau pagi-pagi udah mules, itu yang bikin mood pagi hancur. Ih bener banget lagi. Ya benci banget kan Jas, kayak udah siap banget nih buat pergi totonya. Malah mulus gitu ya. Untuk lagunya Mau Move Like Jagger Cast, makasih siarannya Inces El Shantik. Terima kasih banyak udah panggil saya cantik pagi-pagi nih. Saya udah pakai selalu, pasti pakai cantik terus ya. Pokoknya doa baiknya balik lagi ke kamu, kecuali yang cantik. Cantiknya cukup aku aja ya. Kalau kamu cantik bahaya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah nggak asing dengan saus hitam pekat bernama petis. Petis berasal dari daerah pesisir Jawa Timur, terutama Surabaya, Madura, dan sekitarnya. Bumbu ini dibuat dari rebusan udang atau ikan yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa, aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

model sama Prodi yang nemenin kamu di sepeda. Emang ya, kejadian-kejadian itu gak bisa kita prediksi akan terjadi teman Prodi. Sebenarnya kita bisa memprediksikan, tapi gak terlalu bisa memprediksikan. Ya mungkin kita tidak bisa menyangka aja kalau itu beneran terjadi. Pagi-pagi tiba-tiba jalan macet. Mungkin jalan yang biasanya kamu datengin nih teman Prodi, kamu lewatin gitu kan, ini jalan biasanya sepi. Nah, ternyata di hari ini orang-orang juga berpikir sama kayak kamu. Biasanya jalannya di sini sepi sih. Tahu-taunya macet di jalan yang kamu pikir sepi. Dan jalan yang kamu pikir rame malah sepi karena orang-orang punya pemikiran yang sama kayak kamu ya. Jadi emang itu adalah satu hal yang bikin mood juga agak enggak enak ya teman Pradua. Ada yang pergi mepet-mepet waktu aja karena udah tahu jalan tikus, tapi ternyata banyak juga yang lewat jalan tikus itu. Tapi tetap hati-hati di jalan ya teman Pradua, apalagi tengah udara yang seperti ini. Emang kejadian pagi-pagi itu ada banyak banget teman Pradua. Jadi kalau kamu udah kesiangan, udah banyak banget apesnya, emang ya pastinya bakalan bikin kamu gak enak perasaannya. Deg-degannya tuh ada banget teman Pradua. Udah bangun kesiangan, mandi buru-buru, baju yang mau dipakai ternyata belum kering, cari kaos kaki gak ketemu, charger yang lupa bawa, dan sarapan yang gak sempat, keluar rumah juga baru sadar kalau dompet ketinggalan. Balik lagi, begitu sampai 7 jam baru sadar, oh iya hari ini ternyata hari libur. Mungkin kalau kamu sip-sipan hari ini bisa libur teman Pradua. Tapi sebenarnya pagi yang berantakan itu emang gak selalu berarti satu hari juga bakal berantakan kok teman Pradua. Memang sih kalau paginya itu udah oke ya, kemungkinan besar emang sampai malamnya juga aman aja. Makanya mood pagi itu perlu banget juga buat dijaga. Tapi tergantung ya, depends on you, gimana nih kamu bisa menjalankan pagi kamu.

manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: di 92,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo, segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Kita ngomongin sesuatu yang mungkin kelihatannya ya teman Pradua gampang banget ditemui di dunia digital. Judol alias judi online ya, yang bikin judol trik ini dia sering banget gak datang dengan wajah kelihatan berbahaya. Manis banget ya. Kadang mulai dari iklan yang muncul di media sosial, kadang dari tempat yang bilang, coba aja, kemarin gue menang tuh, aduh. Atau kalimat klasik deh, masukin dikit dulu, cuma buat seru-seruan. Nah, kata cuma ini nih yang perlu kamu perhatiin. Awalnya sih cuma 10.000, terus 20.000, cuma sekali. Tapi masalahnya, kalau kalah, muncul tuh pikiran, balikin modal, ah, kalah lagi, sekali lagi, kalah lagi, tanggung. Tadi hampir aja menang. Akhirnya yang awalnya cuma uang jajan berubah jadi uang makan, uang bensin, bahkan uang kebutuhan lain. PPATK juga mencatat teman Pradua, ternyata ada sebanyak 12,3 juta orang yang ngelakuin deposit judi online sepanjang 2025 kemarin dengan perputaran dana. Wow. Aku berharap itu bisa jadi duit aku ya. Bayangin aja sebesar 286,84 triliun rupiah. Buset. Jadi ini bukan cerita tentang orang lain yang jauh dari kita ya. Tapi ini emang fenomena yang ada di sekitar kita.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

If we talk about judol ya teman peradua, ada satu jebakan psikologis sih yang sering banget terjadi. Misalnya nih, seseorang itu deposit 50 ribu. Nah ternyata menang nih, jadi pego 150 ribu kan. Dia ngerasa, wah ternyata bisa ya, besok coba lagi deh, kalah 100 ribu. Terus malah muncul pikiran, kemarin aja bisa menang, masa sekarang enggak sih? Nah dari sini nih, orang bisa mulai mengejar kekalahan. Bukan lagi main karena hiburan, tapi karena mau ngembalin uang yang udah hilang teman peradua. Uang 100 ribu yang biasanya berarti bisa buat makan atau bensin, sekarang ya kerasa kayak modal untuk balikin kekalahan aja. Dan ini yang perlu kita sadari ya, uang yang selalu kalah itu enggak otomatis bisa balik hanya karena kita terus-terusan main. Jadi mendingan gak usah main sama sekali deh, gak usah coba-coba.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Morning Song on 92.1.

Top Radio masih bareng sama Adele yang nemenin kamu di pagi ini. Namanya Top Radio yang jam segini udah break lah ya. Coffee break mungkin jam segini ya teman berdua. Coffee break nih asik. Mungkin lagi pada nyari kopi juga nih biar gak ngantuk banget. Sebenarnya jam segini juga termasuk jam-jam yang rawan banget buat bobo ya. Ngantuk lebih tepatnya. Tapi jangan sampai karena ngantuk biar melek malah judol ya. No, no. Karena kita lagi ngobrol tentang judol nih teman berdua. Satu hal yang perlu kita sadari, cara promosi judol itu sekarang makin ngikutin kebiasaan pengguna internet gitu loh. Komdigi di bulan Juni kemarin, baru banget tahun 2026. Nah, itu ngelaporin adanya lonjakan sekitar 128% spam promosi judi online dalam 2 pekan dibandingkan rata-rata temuan Januari sampai Juni 2026. Nah, promosi ini juga ditemukan menyebar lintas platform ya. Ada Instagram, ada TikTok, Facebook, X bahkan, Threads ya, dan juga YouTube. Bahkan bentuknya gak selalu kelihatan kayak iklan ya teman Pradua, tapi juga ada kayak komentar, link ada di bio, gacor hari ini. Nah, aku tuh gak suka banget dari komentar-komentar ada yang kayak gini nih komennya. Terus ada komen yang, teman-teman udah WD belum, ngapa sih? Atau konten yang sengaja dibuat seolah-olah seseorang ini gampang banget buat ngedapetin uang. Makanya teman Pradua, ada baiknya kamu gak gampang percaya ya dengan screenshot kemenangan. Karena yang ditampilkan bisa jadi cuma satu sisi cerita aja. Kita ngelihat orang upload modal 20 ribu jadi 2 juta. Tapi kita gak tahu kan berapa kali sih dia kalah sebelum dia nge-SS itu dan di-upload di Instastory. Dan yang lebih penting, no-no buat diklik. Dan no-no buat nge-share dan no-no untuk berinteraksi dengan konten promosi judol. Karena Komdigi juga secara resmi mengimbau masyarakat untuk melakukan hal tersebut. No untuk ngeklik link-link yang berbau kesana.

0: tepatnya di Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Karena kalau kita ngobrolin tentang judul ya, teman Produ, kebanyakan kan orang-orang tuh fokus berapa uang yang habis, padahal dampaknya bisa merembet kemana-mana ya. Akhirnya kamu yang gak punya utang malah ngutang, awalnya pinjam teman, terus pinjam lagi, terus pakai pay later, kemudian mungkin mulai menggunakan rekening orang lain atau minta orang lain untuk ngebantu transaksi. Di titik tertentu masalahnya bukan lagi sekedar uang aja yang hilang, tapi udah menyentuh hubungan sosial, kepercayaan, bahkan sampai ke hukum kan. PPATK juga menganalisis nih sosialnya, juga mendokumentasikan dampak judol terhadap keluarga dan hubungan sosial ya teman perdua, berdasarkan penelitian di sejumlah wilayah Indonesia. Dan pemerintah juga sekarang gak hanya fokus memblokir situs, tapi Kemdigi bersama OJK dan sektor perbankan juga menargetkan ekosistemnya, termasuk aliran dana dan rekening yang diduga dalam aktivitas judol. Sampai 20 Juli 2026, Kemdigi ini sudah melaporkan sekitar 3,7 juta situs atau konten bermuatan judol sudah ditindak. Sementara ada sekitar 32.500 rekening terkait ini sudah ditutup ya setelah proses verifikasi atau cleansing teman perdua. Jadi kalau ada yang bilang, ah judol kan cuma urusan pribadi, realitanya bisa loh panjang dari itu.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Peneliti BRIN menemukan indikasi dapur magma anak Krakatau berada pada kedalaman 7,4 hingga 26,6 km di bawah permukaan. Temuan ini diperoleh melalui analisis geotermobarometri dengan membaca tekanan, suhu, serta karakteristik mineral dan batuan untuk merekonstruksi kondisi sistem magma yang tidak dapat diamati secara langsung. Hasil penelitian sementara juga mengindikasikan setidaknya dua kelompok dapur magma, yakni pada kedalaman menengah dan lebih dalam yang sejalan dengan sejumlah penelitian sebelumnya. Namun, temuan ini masih bersifat awal dan tidak berarti anak Krakatau akan segera mengalami letusan besar. Peneliti memperkirakan anak Krakatau masih berada pada fase inkubasi dan relatif jauh dari tahapan yang dapat mengarah pada pembentukan kaldera. Martin Paes dan Emil Audero sama-sama mencatat kemenangan perdana bersama klub masing-masing. Paes membantu Ajax meraih kemenangan telak 5-1 atas Willem II dalam pertandingan Liga. Sementara itu, Emil Audero juga membawa Rayo Vallecano meraih kemenangan 2-1 ketika menghadapi Espanyol. Hasil tersebut menjadi kemenangan perdana Rayo di kompetisi Liga musim ini. Dua kemenangan ini menjadi catatan positif bagi kedua kiper timnas Indonesia tersebut. Performa apik mereka bersama klub masing-masing juga menjadi modal penting menjelang pertandingan berikutnya.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini bersama dengan Angela. Dan sekarang kita lagi ada di Sulit sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh. Tapi tak apalah. Menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang. Kerjaan kau tuh. Jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah. Aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya? Cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk.
1: Ah, bentar Era. Tahu enggak sih? Ceritanya ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: Kamu lagi dengerin Produ FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah aku share ya untuk flyernya, baru aja sih sebenarnya. So sorry banget karena tadi masih merancang-rancang lagu-lagu apa aja yang perlu kita untuk susun di siang hari ini. Tapi semuanya udah aku share ya untuk di status WhatsApp-nya Pro 2. Nomor 1 kita punya lagu dari Bruno Mars with Rick Errol. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen milih, boleh nomor 1. Dan for number 2 we have Lomba Sihir dengan Semua Orang Pernah Sakit Hati. For number 3 we have Maroon 5 We Won't Go Home Without You. Terus nomor 4 ada Hindia dengan Everything You Are. For number 5 we have Wiz Khalifa and Charlie with See You Again. Nomor 6 ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. For 7 we have Taylor Swift with Wildest Dream. 8 ada Dongker featuring Jason dengan Disarankan Bandung. 9 kita punya lagu dari Lenny Kiss You Have To. Dan juga yang terakhir ada Shella on 7 dengan Dan. Silahkan yang mau ikutan join bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210 atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

Masih di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Mana saya hai dulu buat Bang Anjas. Selamat siang Bang Anjas. Hai hai Maram Angela, santai siang bareng Angela, cakep. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah ya. Di sini juga cerah sih, udah mulai agak sedikit berkurang untuk kabutnya. Semoga nggak semakin menebal lagi ya teman Pradu ya. Kita berharapnya semuanya bisa kembali normal karena sampai sekolah kan juga.

gak ada yang diliburkan gitu. Jadi semoga cepat membaik, dan juga jangan lupa untuk pakai masker ke luar ketika mungkin hendak bepergian. By the way, ikutan sulitnya madam biar ngojolnya makin chill, asik. Nomor 4, 5 sama nomor 1 ya katanya ya. Semangat siarannya buat madam yang jelas ya, dan juga bahagia selalu, thank you. By the way, ini untuk lagunya 451 itu ada lagu dari Hindia, Everything You Are. Terus juga ada See You Again dari Wiz Khalifa dan juga Charlie Puth. Terus nanti di nomor 1 ada Risk It All dari Bruno Mars. Di sini juga ada dari Bang Raka yang katanya mau minta nomor 3 aja ke Angel. Satu aja nih Bang. Yaudah oke boleh, nanti kita puterin ya. Yaudah kalau gitu teman pro 2, berhubung sudah jam 11 juga, jadi langsung aja kita mulai dari lagu yang pertama, 451. Ini ada lagu dari Hindia dengan Everything You Are. So let's go, let's go.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi. Kamu
2: lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Special song from Maroon 5, Won't Go Home Without You. Ini tadi sudah aku puterin 4 lagu combine ya, dari Bang Anjes dan juga Bang Raka tadi. Kita lanjut lagi, di sini sudah ada dari Kak Dwi. Halo, selamat siang Angel, siang juga manis. Aku mau dong nomor 10, 9 dan juga nomor 2. 10, 9, 2. Oke, itu ada lagu dari Shell on 7, judulnya Dan ya. Jadi ingat bulan Gucci nih jadinya kalau ngomongin lagu Dan nih. Terus juga nomor 9 itu ada lagu dari Lenny ya, Cause You Have To. Sama nomor 2 itu Semua Orang Pernah Sakit Hati dari Lomba Sihir. Oke deh, kalau gitu langsung saya kita puterin untuk 3 lagu selanjutnya di Pro 2, teman terbaik kamu. Sulit, susun lagu hits.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut. Lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras fenomena ini

0: Kan sih, si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Itu kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: Gi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul tak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
0: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi stroberi kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada stroberi-stroberinya.
1: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak pudet. Nggak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Diam. Randy yang ganteng.
0: Dan bijaksana.
1: Oke, generasi stroberi itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah stroberi, lunak, tau gak?
0: Ya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya, lemah lembut. Iya, sayang kamu juga. Jadi Gi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental healthnya udah keganggu. GWS lah Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf pak, kelamaan.
0: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udahlah, enggak usah drama please, tolong.
0: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi stroberi. Lunak kali emosi kau. Kesabaran kau tipis tisu.
1: Udah lah, Ren, bilang sama Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: ada titik titik.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucap

1. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Santai Siang. Dan untuk lagu sulit udah aku puterin semuanya ya, by the way ya. Nanti kita di jam 12 seperti biasa akan masuk ke informasi seputar dunia kuliner, UMKM, dan lain sebagainya. Jadi pastiin teman Pro 2 stay tune terus bersama dengan kita pastinya untuk di siang hari ini.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali, dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.
1: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita masih ada di Santai Siang, dan karena sudah jam 12, kita bakalan membahas informasi seputar kuliner dan juga UMKM ya. Dan untuk di siang hari ini, aku pengen ngajakin teman Pro 2 untuk mencoba ayam tulang lunak rempuk underscore TNJ. Ini ayam presto, yang dimana karena dia presto, kamu bisa makan sampai ke tulang-tulangnya. Jadi ini merupakan ayam tulang lunak rempuk, ayam presto serundeng yang rempah ayamnya melimpah, empuk tulangnya, bahkan yang bikin makin mantep itu sambelnya sih menurut aku. Karena mereka tuh punya aneka sambel, tapi kalau Angela sendiri sih paling suka di sini tuh sambel bawangnya ya. Mereka ada sambel hijau, ada sambel bawang juga, terus ada sambal apa ya satu lagi ya. Tapi pokoknya kalau untuk aku sendiri secara pribadi lebih suka sambal bawang, teman Pro 2. Di sini tuh harganya juga affordable, murah banget, dan percayalah sama aku, ini rasanya enak karena aku udah pernah nyobain juga. Kalau kemarin mereka sempat ada di Ganet ya, Jalan Bandara depan kedai kopi Tarempa, tapi kalau sekarang mereka sudah buka di deket-deket sini juga, di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 5 atas, seberang Futsal Junior yang dekat Polres ini, teman Pro 2. Bukanya itu dari jam 10 sampai dengan jam 10 malam, 10 pagi sampai 10 malam maksud aku. Dan kalau misalnya mau order, nanti bakalan aku spill caranya. Jadi pastiin station terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
1: Hari Minggu, jadi nggak mau pergi?
2: Boleh, tapi jangan pagi ya. Soalnya aku mau ibadah dulu.
1: Oh, ya udah, kita perginya sore aja. Makan siang yuk, lapar nih.
2: Nggak dulu deh, keuangan aku lagi nggak oke nih.
1: Udah, tenang aja, aku yang traktir.
3: Besok jangan lupa ikut gotong royong.
4: Males lah, Mak. Orang tua semua.
3: Ya makanya kamu ikut, biar bisa jadi contoh untuk teman-teman kamu.
0: Nah, gampang kan?
5: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Peradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nah, teman Peradu lanjut lagi ya, ngomongin terkait dengan ayam tulang lunak rempuk TNJ yang sekarang udah pindah dari yang kemarin ada di Ganet, sekarang sudah ada di dekat seberang Futsal Junior yang ada di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 5 atas dekat Polres, teman Peradu ya. Ini bukannya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Kalau misalnya mau order, itu kayaknya kalau aku lihat sih mereka enggak ada ya. Aku udah cek juga tadi kalau di online tuh enggak ada. Tapi kalau misalnya mau call for delivery juga bisa sebenarnya di 0813 4125 7712, atau kalau misalnya mau coba ngecek langsung ini bisa cek di Instagramnya mereka, ayam tulang lunak rempuk underscore TNJ. Selain itu juga mereka ternyata jual versi frozen. Jadi kalau misalnya teman Pradua pengen nyetok gitu kan, nah bisa banget untuk beli yang versi frozen pastinya.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Kan, pantas lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku nggak akan mau lagi, weh. Serius nih aku nggak akan balik lagi. Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi. Nggak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngaku kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok yang nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nen.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
4: Iya. Udah. Sini. Makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini aku.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, tiga gal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
5: Iya,
4: dia loh.
1: Mau.
4: Eh Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya. Tapi
1: mama
4: mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Jika kamu tahu novel Laskar Pelangi, maka kamu harusnya juga tahu novel Edensor. Edensor merupakan bagian dari seri Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini mengisahkan petualangan lanjutan tokoh utama yang bernama Ikal yang memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya di Belitung dan melakukan perjalanan ke Inggris. Ikal mendapatkan kesempatan untuk belajar di Inggris melalui beasiswa pemerintah. Setibanya di Inggris, Ikal menjelajahi kehidupan di Edensor, sebuah desa kecil di Derbyshire, dan merasakan perbedaan yang besar dibandingkan dengan kehidupannya di Belitung. Novel ini memaparkan perjalanan Ikal di Inggris, di mana ia menghadapi tantangan baru dan bertemu dengan berbagai karakter yang menarik. Diceritakan, Ikal dan temannya Arai nekat memutuskan untuk melakukan perjalanan mengelilingi Eropa demi mendapatkan petualangan yang seru dan berkesan dari setiap keindahan alam yang terbentang. Meski demikian, hal itu tidak dapat menghapus kerinduan yang selalu muncul di relung hati Ikal dan Arai akan kampung halaman serta kejadian-kejadian di masa lalu. Dalam novel ini, Andrea Hirata juga menyoroti keberagaman budaya dan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, sambil menggambarkan perubahan dan pertumbuhan karakter Ikal dari setiap perjalanannya. Melalui gaya penceritaan yang khas, Andrea Hirata menyuguhkan perjalanan spiritual Ikal yang membawanya merenung tentang kehidupan, impian masa depan, jati diri, arti kebahagiaan, dan nilai-nilai kehidupan. Edensor, dengan segala keindahan dan keseruannya, dinilai menjadi jembatan hati Ikal pada perasaan-perasaannya yang tertinggal di masa lalu. Meskipun Andrea Hirata memfokuskan pada pengalaman Ikal di luar negeri, ia tetap membawa pembaca pada nilai-nilai kehidupan kampung halaman dan kehangatan hubungan manusiawi yang menjadi bagian penting dari seri Laskar Pelangi.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib di mana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah jam 1 siang sampai dengan jam 2 nanti kita bakalan ada di informasi olahraga.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di informasi olahraga. Dan untuk informasi olahraga di siang hari ini, kita mulai dari MU yang tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford pada hari ini, guys ya. Dan MU ini sempat memimpin 2-0 lewat gol dari Chelsea di menit ke-8 dan juga Mason Mount di menit ke-10. Kemudian Brighton sempat kembali bangkit lewat Karelampus Coutoulas sebelum akhirnya babak pertama tuh berakhir. Dan untuk Pascal Gross menyamakan skor di menit ke-65, terus juga ada Maxim de Kuiper yang akhirnya memastikan kemenangan mereka di menit ke-70. Jadi MU kalah ya untuk pertandingan kali ini teman Pro 2, walaupun mereka sempat unggul di awal. Pelatih MU yaitu Michael Carrick sangat kecewa sudah pasti ya, karena timnya menyia-nyiakan keunggulan 2 gol. Dan mungkin di poin ini dia juga menyoroti kecerobohan di lini pertahanan pada babak kedua yang membuat Brighton leluasa untuk membalikan keadaan sehingga skor menjadi 3-2, alias 3 skor dari Brighton, kemudian 2 untuk Manchester United.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ononiha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadakir.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

Under pressure. Pressure. Injil, aku

0: Iya, ada suara ambulans.
1: Ngapa? Kok takut?
0: Ah, kok semua takut?
1: Ih, namanya juga perempuan.
0: Eh, itu bukan suara sirena ambulans yang bawa orang meninggal, Lara. Tapi itu suara sirena ambulans yang lagi bawa pasien.
1: Eh, emang beda-beda ya?
0: Iya, tahu gak sih? Untuk ambulans sendiri punya 4 perbedaan suara sirene yang memiliki arti berbeda juga. Yang pertama, sirene membawa pasien yang tidak kritis, berbunyi agak lambat dan berulang-ulang. Yang kedua, sirene saat membawa pasien berbunyi saat ketika kamu melewati palang perlintasan kereta api. Dan yang ketiga, sirene saat mengantar pasien yang sudah meninggal, ini berbunyi lebih panjang dan lama pengulangannya. Dan yang terakhir, sirene saat mengangkut pasien dalam keadaan kritis, berbunyi lebih cepat dan berulang-ulang.
2: Radio FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mau say hi dulu nih buat kamu-kamu yang sekarang mungkin lagi menikmati waktu siang yang cukup panas. Hai. Ya, waktu siang panas dinikmatin enggak tuh? Ada juga yang mungkin sekarang lagi stay di rumah aja, lagi sambil dengerin kita mungkin, sambil nyantai atau kebetulan lagi ngopi ya, terus kafe kamu ternyata muternya Pro 2. Ih, mantep banget kalau kata aku. Yes, tadi sudah membahas informasi terkait dengan MU. Sekarang kita lanjut lagi sama Pro 2 dari FC Barcelona yang menghancurkan Racing Santander 7-2 di Camp Nou pada pekan ke-6 La Liga ya untuk hari ini, guys. Rafinha ini mencetak hat-trick dan gol lainnya dan Rafinha ini mencetak hat-trick, terus gol lainnya itu dari Joao Cancelo, bunuh diri dari Asier Villalibre, terus juga ada Gabriel Jesus dan juga Lamine Yamal. Racing Santander ini sempat membalas lewat Maguet Agüey ya dan juga Yasir Zabiri, tapi ya itu dia tadi. Kayaknya Barca sudah sangat-sangat gacor bermainnya karena mereka cukup dominan dan kemenangan ini pastinya membuat Barcelona terus menjaga tren start sempurna di puncak klasemen La Liga 2026-2027. Of course untuk pelatih mereka sendiri juga memuji kreativitas dan juga intensitas tinggi yang ditunjukkan anak-anak Barcelona ya dari menit ke awal, dan secara khusus juga memberikan apresiasi tinggi kepada Rafinha karena performa luar biasanya dan juga hat-tricknya itu loh yang paling gacor ya untuk pertandingan yang kali ini. Bayangin aja mereka 7-2 guys, ada hat-tricknya lagi ya kan, gimana gak bangga sebagai pelatih ya kak.

0: Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizky Darmansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa dan menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya sama berdua, lagu dari Bruno Mars, When I Was Your Man. Ini kalau dengerin lagu yang satu ini tuh aku jadi teringat zaman-zaman aku masih SMP banget ya. Jadi waktu lagu ini dirilis tuh itulah benar-benar masih SMP banget teman perdua. Dan mungkin kamu termasuk salah satu yang udah dengerin lagu ini tuh juga di masa-masa kamu masih sekolah ya, atau ada juga yang baru lulus sekolah. By the way, kita masih ada di Santai Siang, tapi sekarang udah masuk ke informasi untuk entertainment. Dan kali ini aku pengen menginformasikan terkait dengan situasi di turnya Ed Sheeran yang semakin rame nih teman pro 2. Ada apa emangnya? Jadi setelah kemarin Macklemore ini keluar dari line up, sekarang ada seluruh supporting acts yang tersisa juga menarik diri dari rangkaian tour sebagai bentuk solidaritas. Jadi memang Phineas ini menjadi salah satu nama pertama yang mengumumkan pengunduran dirinya. Ia dijadwalkan membuka 6 konser Ed Sheeran di Amerika Selatan pada November nanti. Dan lewat sosial medianya, Phineas ini mengatakan bahwa musisi seharusnya tidak dibungkam ketika menyuarakan sesuatu untuk kelompok yang tertindas ya. Ia juga menyatakan dukungannya kepada Palestina. Jadi memang ini gara-gara kemarin Macklemore itu dicoret karena menyuarakan terkait dengan Palestina atau Mapra 2. Nah, enggak lama kemudian Aaron Rowe juga ikutan mundur, di mana doi sebelumnya juga pernah membuka konser Ed Sheeran di Australia dan dijadwalkan tampil di 10 jadwal tersisa di Amerika Utara. Rowe mengatakan bahwa keputusan ini nih pastinya enggak mudah ya, karena Sheeran juga udah banyak banget bantu perjalanan karirnya, tapi kayaknya enggak bisa untuk diterusin gitu. Sementara kalau untuk Ed Sheeran sendiri gimana, Jel? Ed Sheeran sendiri mengatakan bahwa keputusannya mengeluarkan Macklemore ini bukan dari doi ya, tapi sejumlah venue yang mengancam akan menarik pertunjukan kalau misalnya Macklemore ini tetap ada di line up gitulah, pokoknya Tomo Pro 2. Jadi dampaknya nih kemana-mana gitu. Ya kita doain aja yang terbaik deh ya. Semoga hal-hal yang semacam ini tuh bisa diselesaikan dan ada jalan tengahnya juga. Karena ya kita gak pernah tahu sih Tomo Pro 2 apa yang akan terjadi di depan. Tapi at least keputusan-keputusan dari para musisi yang memutuskan untuk mundur ya tetap harus kita hormatilah ya. Dan semoga untuk Ed Sheeran ya bisa untuk mendapatkan solusi terbaik ya, karena aku gak tahu sih kedepannya bakalan seperti apa.

saya, Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku Gi?
1: Nah itu dia Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga Gi?
1: Kalau udah kayak gitu bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

0: Iya, orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Teman perdua, siapa di sini yang tahu ulang tahun Upin Ipin itu kapan? Kapan ya? Ini udah bertahun-tahun dari zaman sekolah sampai hari ini nggak pernah tahu sih aku ya ulang tahunnya Upin Ipin kapan. Tapi tahu nggak sih kalau Upin Ipin tuh baru aja merayakan hari jadi mereka tahu kapan? Ternyata mereka tuh ulang tahunnya tanggal 16 September guys. Kok Angel bisa tahu? Emangnya diundang? Nggak diundang sih. Tapi dari postingan di akun resmi Les Copac Production ini menyampaikan terima kasih kepada para fans ya yang sudah mengirimkan ucapan. Jadi Upin Ipin ini diceritakan berusia 5 tahun ya. Kayaknya enggak gede-gede nih orangnya. Perasaan aku udah sampai segede ini kok Upin Ipin masih segitu-segitu aja gitu ya. Enggak lulus-lulus TK-nya. Jadi memang mereka tuh kalau dicerita ya karakter mereka tuh usianya 5 tahun. Dari tayang perdana itu tahun 2007, 14 September 2007 atau 19 tahun yang lalu. Tapi kayaknya aku baru kenal Upin Ipin tuh kayaknya waktu-waktu aku SMP deh ya. Agak cukup lama ya mungkin baru dikenal ya. Yang dimana selama 19 tahun itu pula sama Pro 2, dua-duanya gak pernah ya kelar-kelar tuh studinya dari tadi ke mesra. Badannya juga masih segitu-segitu aja gitu. Dan serial ini tuh awalnya cuma 6 episode spesial aja. Awalnya waktu itu tuh kayak ada momen Ramadan tahun 2007. Terus dibuatlah hanya 6 episode aja rencananya guys. Tapi siapa sangka ternyata diterima baik sama masyarakat, diterima baik sama para penonton, dan ternyata penggemarnya banyak. Sekarang jumlahnya sudah mencapai 753 episode dalam 20 musim dan menjadi serial animasi terpanjang yang ada di Malaysia. Upin Ipin ini sempat ditunjuk sebagai Duta Nasional UNICEF Malaysia tahun 2013 dan juga Duta Pariwisata Malaysia tahun 2017. Salah satu episodenya itu tercatat ditonton 1,5 juta orang di Indonesia, dan serialnya sekarang sudah ada di Disney Plus dan juga di Netflix ya guys ya. Siapa sangka, jadi kalau misalnya mereka ulang tahun nih, kira-kira usia mereka masih tetap 5 tahun atau sudah berusia 19 tahun ya teman Pro 2.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Wow, Tomo Pro 2, gak kerasa banget. Udah jam segini aja, udah waktunya buat aku pamit dari indah pendengaran kamu. Sampai jumpa besok pagi sama aku Tomo Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Aku Angel pamit, I'll see you and bye-bye.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Siang, tapi sore gimana tuh? Siang menjelang sore ya guys ya. Nah, untuk di siang hari ini tadi udah sama Angela. Ini lanjut Nora yang nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam. Masih di santai siang juga karena kita mau ngebahas informasi dari mana? Dari sini.
1: What's on Capri? What's on Capri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.
0: Yes, informasi dari Kepulauan Riau teman Pro 2 yang akan Nura sampaikan nanti ke kamu sampai nanti di jam 4, terus dari jam 4 sampai jam 7 malam ya. Baru deh ya Nura lanjut guys nemenin kamu lagi di sore ceria. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus pokoknya Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jepret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisa.

Masih di sini masih denganmu dari Gali ataupun Pradua. Oh my god, lagunya udah lama banget. Tapi gak tahu kenapa ya, lagu-lagu awal-awal tahun 2000-an menurut Nur itu vibesnya tuh enak sih, enak banget. Jadi diputar sekarang pun masih cocok ataupun Pradua. Karena ya buktinya banyak juga kan lagu-lagu yang viral lagi, padahal bisa dibilang lagu lama. Kenapa? Karena ya itu tadi, Gen Z-Gen Z ini baru sadar kalau ternyata lagu tahun 2000-an awal tuh asyikun banget gitu. Kita lanjut guys, mau ngomongin soal wedding dream. Asik banget. Jadi kalau kita ngomongin soal pernikahan teman Pradua, Nura yakin sih setiap orang itu punya wedding dreamnya masing-masing. Walaupun ada yang bisa terwujud, ada juga yang harus ya mengikhlaskan wedding dreamnya teman Pradua. Nah jadi ini kalau kita ngomongin soal pernikahan teman Pradua, ada pernikahan unik. Kenapa unik? Karena dia ini diadakan di atas perahu. Jadi ini memang juga termasuk program dari pelayanan Lantera atau layanan terapung keagamaan Kementerian Agama Kabupaten Lingga. Nah, jadi ada dua pasang pengantin di daerah Lingga sana sih yang menjalani akad nikah dengan melaksanakan ijab kabul di atas perahu tadi, teman Pradua. Unik kan? Unik dong ya. Kalau menurut Ketua Tim Lentera, pelayanan pernikahan melalui Lentera ini termasuk upaya Kementerian Agama untuk menghadirkan kemudahan bagi masyarakat. Jadi gak ada alasan lagi bilang gak bisa nikah, susah nikah, ribet nikah ya. Berarti kalau dia banyak alasan bukan kamu orangnya. Aduh. Tapi intinya teman Pradua, untuk pelayanan ini pasti juga memberikan kemudahan sekali untuk warga yang mau melaksanakan pernikahan. Mengingat kalau daerah-daerah pulau itu kan dengan ini guys, apa sih namanya, di perairan ya kan. Pokoknya ada perbatasan dengan perairan. Nah makanya diadakanlah program Lantera ini. Unik sekali. Kalau kamu tertarik teman Pradua, bisa banget. Karena ternyata banyak sekali warga yang antusias yang melihat akad nikah yang digelar dengan latar perairan Tanjung Ambat di Kabupaten Lingga itu. Ini kalau udah berdua sama dia mah gak apa-apa, apapun akan kamu lakukan toh.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Lanjut lagi teman Pro 2, kali ini kita mau ngebahas informasi dari Tanjung Pinang. Lebih tepatnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang yang tetap optimis bisa mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 100 ribu orang. Banyak ya ternyata ya. Nah, jadi optimis ini didukung dengan perkembangan kunjungan wisatawan serta juga penguatan sejumlah destinasi dan juga kegiatan pariwisata di daerah Tawon Pro 2. Jadi bisa dibilang masih terdapat sejumlah keterbatasan lah ya dalam pengembangan sektor pariwisata. Dan kalau berdasarkan dari data BPS Kepulauan Riau sepanjang 2025, tahu nggak Tanjung Pinang ini sudah mencatat 63.306 kunjungan wisatawan tahun per 2 mancanegara ya, dari total 832.390 kunjungan wisatawan. Keren sih. Jadi untuk Juni 2026 ya, ini mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Tanjung Pinang sudah mencapai sekitar 31.698 orang teman Pro 2. Nah, menurut beliau, Pulau Penyengat itu masih menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak sekali dikunjungi sama wisatawan. Jadi pengembangan kawasan tersebut menurutnya sangat penting untuk dilakukan, termasuk peningkatan fasilitas pendukung dan juga penyediaan informasi dalam beberapa bahasa.

0: cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasak gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

Sambil sesal baru juga kamu dengerin teman Pradua di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. So, thank you untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1, terus juga di website kita teman Pradua. Websitenya apa Nura? Websitenya rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti kita bahas lagi teman Pradua, informasi-informasi yang lagi viral spesial di sore ceria masih barengan sama Nura juga. So tetap stay tune di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo.
1: Ya, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

101 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, sore ceria teman per 2. Yes, kita sudah masuk di jam 16:30 waktu Indonesia Barat. Ini kita mau ngomongin soal kesibukan ya, Pak Purbaya, ex Menteri Keuangan teman per 2. Ini lagi ramai banget memang Pak Purbaya di TikTok ya. Pertama, beliau akhir-akhir ini kalau Nura lihat sering bikin jedak-jeduk besti. Siapa lah yang ngajarkan itu ya? Kayak siapa yang ngajarin, tolong kasih tahu gitu. Terus juga dalam video terbaru ini teman pro 2 terlihat kalau beliau ini santai menghabiskan waktu di area kolam gitu untuk ngasih makan ikan nila dan juga mujair sebelum dia mulai mancing. Nah, jadi lewat caption videonya Purbaya juga ikut mengajak netizen untuk ikut memancing bersama. Dia juga bercanda kalau ikan-ikan yang ada di kolam itu benar-benar besar-besar dan siap banget untuk dipancing, terus digoreng, dibakar. Beh, mantep banget guys ya. Ini orang ngerasa laki-laki di luar sana makin banyak nih yang hobi mancing, karena Pak Purbaya aja udah ngajak, ayo kita mancing bersama.

0: beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Siapa yang udah nonton film Agensi Rumah Tangga tahun pre-2? Di situ ada Afgan, guys ya. Afgan di situ benar-benar ganteng banget ya, apalagi lesung pipinya itu kalau kata siapa kemarin tuh terhipnotis dengan lesung pipinya Afgan. Aduh. Nah, kita lanjut teman pre-2 dengan informasi selanjutnya. Nggak ngomongin soal Afgan, tapi ngomongin soal siapa? Ngomongin soal Kangen Band. Ada apa dengan Kangen Band? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetap enjoy aja dengerin dulu pre-2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Ya sahabat berdua, jadi kalau kita ngomongin soal kangen band, kemarin itu sempat ada informasi kalau kangen band itu katanya mau bubar. Tahu dari mana sih Nura? Nura udah update lagi informasinya kemarin. Nura tahu dari owner dari kangen band sendiri, Tobon Produa, Dodi ya. Nah jadi sekarang ada informasi terbaru lagi. Dodi mengklarifikasi lewat Instagramnya. Dia bilang permohonan maaf dari kangen band. Asik banget judulnya. Nah jadi intinya mereka ini setelah melaksanakan diskusi bersama dengan seluruh anggota dan juga pihak manajemen, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak jadi bubar, Tobon Produa. Jadi kamu masih bisa menikmati kangen band kalau seandainya manggung ya. Kalau dengerin lagu-lagu ya sekarang juga bisa, tapi ya kamu putarin sendiri sih. Karena kalau untuk di Produa Tanjung Pinang gak ada nih lagu-lagu kangen band, karena kan lagu-lagu mereka ini bisa dibilang lagu awal-awal dari tahun 2000-an awal ya. Jadi belum bisa ada di Produa Tanjung Pinang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang Sobat Pro 2, kita relay dulu ke RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk informasi perakiraan cuaca.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
2: Iya, dengan siapa saya?
1: Dengan Hayu Kak.
2: Iya, Mas Hayu. Silakan informasi cuacanya untuk esok hari seperti apa?
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 18 September 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang harinya berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal, terutama untuk wilayah Kabupaten Bintan. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau waspada potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan asap dan mengganggu jarak pandang serta pernapasan. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
2: Baik, terima kasih Mas Hayu informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mendengar baru saja kita mendapatkan informasi ya, informasi cuaca untuk esok hari.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini dirayakan lewat festival khusus yang disebut sebagai Lucia de Peces. Jadi, kalau suatu hari kamu lihat ikan berjatuhan dari langit, jangan kaget dulu ya. Itu bukan sulap, tapi salah satu keajaiban alam yang langka.

0: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 90,3

Lanjut lagi teman berdua. Kali ini informasi terakhir yang lagi viral di media sosial. Ini ada seorang ibu yang akhirnya mengantar anaknya. Kemana? Kemana coba? Ke kantor polisi guys. Karena dia menilai anaknya ini susah sekali untuk dinasehati, ya kan? Ini kayak berasa ngerjain bocil-bocil yang seringan main HP gitu loh teman berdua. Kayak main HP terus ya, nanti telepon pak polisi ya gitu. Jadi ya pak polisi tuh mereka takuti gitu. Terus juga kemarin orang juga sempat ngeliat tuh ada yang live streaming seolah-olah jadi polisi anak. Jadi seorang polisi yang mengingatkan anak-anak untuk jangan main HP, jangan melawan orang tua ya. Sebenarnya ini bagus teman pro 2, tapi balik lagi itu tadi kasihan anak-anak jadi pada takut semua sama pak polisi.

teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Dura di Sore Ceria Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi kita ngomongin soal di informasi terakhir tentang anak yang diantar ke kantor polisi sama ibunya. Kenapa rupanya Nura? Karena ibunya ngerasa anaknya ini kok susah kali gitu dinasehati ya. Nura takutnya semua ibu-ibu yang ada di Indonesia ngelakuin hal itu, guys. Penuh kantor polisi sama bocil nantinya. Nah, jadi teman berdua, Nura pengen nanya sama kamu, mungkin kamu masih ingat gimana sih marahnya orang tua kamu waktu kamu kecil dulu, waktu kamu nakal sekali ya. Coba di spill, guys. Nanti bakal Nura bacain cara gabungnya gimana. Bisa spill aja ke WhatsApp kita di 08 11 777 9210. Terus juga bisa di IG Pro 2 TPI 2 nya Angka dan aplikasi RRI Digital. Nura tungguin sampai jam 6 sore.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Yes, teman berdua, kita lanjut lagi bacain untuk yang udah join ngomongin soal gimana sih orang tua kamu marah dulu, ya kan? Kita bacain dari Karina. Oke, aku mau cerita Nura. Sebenarnya udah lupa-lupa ingat, tapi mama aku tuh bukan tipe yang marah yang gimana-gimana. Marah mama aku tuh gak yang terlalu mengerikan, tapi jujur itu berhasil bikin aku takut. Jadi dulu aku pernah main sampai sore, padahal udah disuruh pulang tuh sebelum maghrib. Oke. Nah, pas aku sampai rumah, mama tuh gak langsung marah. Beliau cuma bilang kayak gini, "Rina, sini." Ah, itu ada penekanannya ya, Kak, ya kayaknya ya. Gak cuma sekedar Rina sini, tapi Rina, sini, gitu. Justru itu yang bikin takut. Dan aku masuk rumah pelan-pelan. Terus mama nanya, "Kenapa gak pulang dari tadi?" Sekarang kalau diingat lucu sih ya, Nora ya. Tapi dulu rasanya tuh pengen ngilang dari dunia ini. Dengan lagu Memori dari Salma Salsabil, boleh nanti kita puterin ya. Terus juga dari siapa lagi ini, Bang Fajar. Selamat sore Kak Nura, halo. Kalau bapak aku marah itu bukan yang teriak-teriak Kak Nura, tapi suara tiba-tiba jadi pelan. Contohnya, "Kamu tadi dari mana?" "Udah selesai." Oke. Langsung keringat dingin ya. Padahal waktu kecil aku mencahin gelas, terus aku sembunyiin pecahannya. Nah, ketahuan juga akhirnya. Yang bikin dimarahin itu bukan cuma karena mecahin, tapi karena bohongnya. Iya, itu dia teman berdua. Orang tua kita tuh paling gak mau kalau sana kita bohongi mereka, ya kan? Dan sampai sekarang tuh masih keinget banget, makanya aku selalu berusaha untuk tidak berbohong. Sebaiknya begitu sih teman berdua, sama orang tua janganlah pernah kamu berbohong, karena bohong-bohongnya kamu ya pasti ketahuan juga.

Masih barengan sama Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi bacain ngomongin soal pernah dimarahin kayak gimana, masih pada ingat enggak? Ya kan. Ini dari Bang Satria. Selamat sore Nia. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini happy tapi hektik, gimana tuh? Pokoknya ini pikiran lagi penuh-penuhnya gitu ya, padahal nggak gimana-gimana banget gitu. Oke, kalau orang tua saya paling ngebentak sih Nuya, standar orang tua lah ya katanya. Tapi yang lebih parah itu abang, kalau dia marah tuh mukul, bahkan pada salah saya yang gak seberapa. Nah, tapi saya sadar temperamen dia tuh kenapa, karena dia ngurus keempat adiknya dan dia mutusin untuk gak sekolah setelah tamat SMP untuk biaya kerja dan menyekolahkan kami. Emang berat banget sih, lagunya cocok sih untuk diputerin ke abangnya kamu ya. Jadi memang dia mikul tanggung jawab yang sangat-sangat besar di usianya itu, dan dia tuh juga segalanya bagi saya. Banyak-banyak ucapin terima kasih ya untuk anak pertama, asik, karena dia udah banyak banget teman Pro 2 berjuang, berkorban, dan bertahan untuk adik-adiknya.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti."

Ya Sobat Pradua, sudah mau jam 6 sore. Berarti untuk di Sore Ceria edisi Kamu Join Topik sore hari ini udahan dulu. Nanti kita lanjut lagi gak ya? Lanjut dengan info Pradua deh di jam 7 ya. Kalau ini nanti setelah ini dengerin dulu lagu-lagu sampai menjelang jam 7 malam. Jam 7 kita kemana? Jam 7 kita relay guys, relay ke Pradua Jakarta. Ada Music Live Chat ya. Ini hari apa sih? Hari Kamis ya? Jadi ada Music Live Chat untuk di hari Kamis ini. Tetap enjoy aja pakai dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum memilih.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Yang dekat bisa langsung kasih kenyamanan, sedangkan yang jauh cuma bisa kasih perhatian. Lah, emang iya, Anggi? Anggi? Anggi? Eh, kok ngapa, Anggi?
1: Rara, aku lagi sedih.
0: Hah? Sedih kenapa? Rasanya tadi baru ketawa ngakak deh.

0: Beda ya aku ngerasain. Yang dekat aja sering overthinking, apalagi yang jauh.
1: Hai, curhat Neng. Hai. Tapi Ra, emang gitu ya? Aku sebagai kaum LDR jadi sering overthinking tau.
0: Ya enggak dong Gi, semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik dan cinta sama kamu, pasti dia gak akan melirik yang lain. Kita juga sebagai perempuan itu gak boleh terlalu sering negatif thinking ke pasangan. Nanti malah bikin dia gak nyaman, terus kepikiran buat ngelakuin. Hayo loh.
1: Iya juga ya Ra, selama ini Mas baik kok. Dia juga sabar banget ngadepin sifat aku. Pokoknya aku cinta banget sama Mas. I miss you Mas.
0: Bucinnya. Tapi aku doain deh ya, semoga bestie aku ini sama Masnya bisa langgeng sampai ke jenjang yang lebih serius.
1: Amin. Makasih bestie. Udah lah, aku mau sleep call dulu. Bye wanita jomblo.
0: Wah, mulai lagi tengilnya. Emang ya, mood perempuan itu bisa cepet banget berubah. Heran.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Lawn. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Lawn diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Lawn berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Lawn dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Lawn karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: This is 92.1.

teman-teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: nomor 2 ada dokter spesialis jantung, Dr. Bobby. Ini menyampaikan edukasi tentang bahaya merokok dengan cara yang tidak biasa. Dia sering sekali menggunakan sindiran yang amat hamat menyakitkan, yang salah satunya dengan menyebut kalau perokok aktif itu sebagai calon customer potensial bagi klinik ya. Selain melalui postingan, Dr. Bobby juga aktif membalas komentar netizen dengan candaan yang disertai juga dengan pesan edukasi, sehingga informasi mengenai resiko merokok disampaikan dengan gaya ringan dan lebih mudah dipahami. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada seorang warga Kabupaten Buru, Maluku yang menjadi sorotan setelah merekam aksinya membuang sampah ke laut dalam sebuah video yang kemudian viral. Dalam video tersebut, dia menyebut bahwa kebiasaan membuang sampah ke laut ini merupakan bagian dari tradisi di kampungnya. Dan aksi ini kembali menyoroti persoalan sampah di kawasan pesisir Buru yang sebelumnya Satpol Airut Polres Buru juga sudah mengingatkan masyarakat pesisir agar menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke laut karena bisa mencemari lingkungan serta mengganggu ekosistem laut.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: itu.
1: Ya Sobat Pro 2, kita langsung saja relay ke Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.
2: Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang udah aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tamah. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya karena brengos aja kali ya.
0: Bener.
1: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempet, bukan sempet, malah ada band juga sama, sama Vega.
0: Oh iya?
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Serius.
0: Okay.
1: Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
1: Ada okay. Gue, Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk.
0: Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup.
0: Harus cukup harus gitu cukup. Ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima.
0: Kelima ya?
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23, oke. Okay.
1: Bunga Abadi kan?
0: Yes.
1: 24. Belia itu, Denyut dulu sorry, Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single.
0: Dua single udah rilis ya,
1: udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Elan.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya, Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang gue lihat ya.
0: Bener.
1: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Ya, makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Tapi beda nih, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan. Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Temen gue Clapton. Hari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. Aja ada waktu itu.
0: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya? Baru ya.
0: Ini
1: baru game juga. Itu. Baru lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga enggak iya. Sih? Zaman COVID juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau enggak
0: salah. Alright, teman-teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu ya, pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Yeah. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. Yeah. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
1: Oke.
0: Okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan.
0: Yes.
1: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya benar-benar.
1: Ya pada akhirnya kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang-emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Abadi ya kan.
0: Iya, iya, benar benar.
1: Mohon maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh
1: apa
0: sampai
1: tuh?
0: Aduh gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya mungkin
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah.
1: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya kayak gitu gitulah.
0: Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya enggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah, ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Badi sebenarnya.
2: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Badi akhirnya nggak sebahagia itu.
2: Oh, I see.
1: Lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
2: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
2: Oke. Okay.
1: Jadilah janji bahagia.
2: Oke. Okay.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
2: iya, denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
2: Jebakan aja. Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya jatuh.
2: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
2: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
2: Kayak, jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
2: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
2: ya, ya tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
2: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
2: Oh, dengan sih oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
2: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu, ya lu bakal jadi orang yang gua tangisin juga, kayak gitu.
2: Wow, sedih juga ya lagunya ya?
1: Sedih, tapi judulnya Janji Bahagia.
2: Iya kan? Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan, pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
2: Oke. Okay.
1: Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
2: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
2: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
2: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya catanya sebenarnya. Ya?
1: Clickbait. Makanya clickbait, ada kan? Orang ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
2: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
2: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita. Gua angkat dari cerita teman gua.
2: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua cerita teman. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gua ya udah.
2: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Badi. Bunga Badi baru pengalaman sendiri.
2: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Badi ya. Belia juga. Belia, sisanya sih narasi aja.
2: Oh, oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana? Gitu loh. Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa benar-benar totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
2: Oke, oke. Okay.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Gitu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
2: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
2: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
2: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gue ngelihat apa nih baru bangun tidur gue ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
2: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
2: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
2: apa
1: itu.
2: Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
2: Gitu
1: ya. Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang.
2: Oke. Okay.
1: Nulis aja dulu.
2: Iya iya benar.
1: Nulis aja.
2: Nulis aja dulu berarti
1: ya. Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati.
2: Benar. Ya udah teman-teman berdua kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
2: Benar kan?
1: Si romantis.
2: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
2: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
2: Aduh jangan dong. Janji siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
2: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke. Okay. Ya udah, teman-teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.
3: Chat.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond ya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Nah, ya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: James Bond ya.
0: 007.
1: Eh,
0: 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu, gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya? Belibet aja udah.
0: Iya, benar.
1: Makanya udah hajar aja dicikat aja.
0: Terus
1: sempat enggak pede kan waktu itu. Nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitarnya belibet gini. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Nanti dikikilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget,
0: bener.
1: Gitu loh kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Bahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang kita juga akan berpisah. Insya Allah kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi
1: tapi
0: gelap
1: itulah
0: bener.
1: Namanya bikin-bikin aja dah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
0: Iya,
1: era-eranya Dian Pramana Putra,
0: Deddy
1: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Chandra Darusman aja enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali nggak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali nggak.
0: Janji Bahagia pasti nggak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu? Akhirnya lo, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh?
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
0: Iya udah. Sering disuruhnya gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
0: Bener.
1: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya. Waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright, okay. Bener. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
0: boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya yang ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar. Satu-satu ya masih ada. Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayak itu.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa?
1: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
0: Oke.
1: Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
0: Kacau sih.
1: Soalnya
0: benar.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang enggak yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya gak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya. Sama Perunggu Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga ya.
1: Makanya Maul demen banget Beatle kan. Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung, kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Keisha. Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja sama Mama Ina. Demen okay. aja sama suara
0: yeah, yeah, Mama yeah.
1: Ina bener. Gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisye.
0: Oh, oke. Okay.
1: Si, lagu Kala Simfoni Cinta, apa ya judul itu lupa? Kisah Insani.
0: Oh iya. Yeah, yeah.
1: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya, iya, iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede guanya.
0: Oh iya, iya. Iya, siapa tahu ya kan ya, gitu.
1: Enggak usah lah, saing.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Benar-benar benar-benar.
1: Ya mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Eh. Oke, okay, sekarang gua mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insyaallah langsung album.
0: Langsung album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
1: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Ya. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: kayak sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6, lupa.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya segituan
0: lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Ya. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener.
1: Sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh.
0: Tiba-tiba
1: udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi
1: ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
0: Bener.
1: Insya Allah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau Musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio_Klebe.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih
0: sebenarnya. Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Ibaratnya
1: okay. Ya sequelnya sih,
0: Janji
1: Bahagia dulu yang keluarin.
0: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia?
0: Lebih
1: ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada.
0: Nah,
1: kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: I see. Kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar-benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya?
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klebe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klebe. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klebe.
0: Alright. Bye-bye.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada. Diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pradua. Ada Ulan yang hadir nemenin kamu antara ada dan tiada. Aku udah pasti ada. Tapi kita gak bisa lama-lama ya guys, cuma sampai jam 12 aja tuh. Cuman ya, yang jelas hari ini jaga malam seperti biasa juga akan ada segmen teman cerita nanti di jam 9 sampai jam 11. Sambil kamu bisa disiapin dulu, kira-kira pengen curhat soal apa, pengen request lagu apa. Nah sebelum itu semua nih, lagi heboh-hebohnya pembahasan soal Maudy Ayunda, Tolong Pradua. Jadi kalau ditanya soal Maudy sendiri, dia ini lagi dapat kritik yang cukup tajam dari netizen, bahkan disebut sebagai tone deaf alias kurang peka sama warganet karena konten YouTube-nya yang berjudul Mindfulness in the Age of Bad News. Jadi dia ini membahas cara menjaga kesehatan mental dan mengambil jarak atau step away dari derasnya kabar buruk atau krisis yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Tapi warganet menilai kalau ini tuh tidak berempati sama realitas atau realita yang ada gitu ya, yang terdampak langsung sama berbagai persoalan sulit dan tidak punya keistimewaan untuk sekedar menutup diri dari berita. Nah klarifikasi tuh dari Maudy Tolong Pradua, ada klarifikasinya Lan, ada guys. Dia klarifikasi menyampaikan permohonan maaf. Kalau gak salah aku tuh dia ada bikin permohonan maaf ini di video YouTube channel itu juga, terus disematin lah di komentar gitu. Mengakui kalau kemampuan untuk rehat dari berita adalah sebuah privilege, dan dia menegaskan kalau dia ini gak maksud mengabaikan penderitaan orang lain. Nah cuman netizen udah kegoreng semua, langsung kayak yang mungkin kesel gitu ya teman Pradua. Di saat orang-orang lagi pada fight-fightnya dengan keadaan kayak gini, dia memilih untuk yang udah deh, gak usah didengerin dulu, aku harus menyelamatkan kesehatan mentalku gitu. Iya sebenarnya sih ini masing-masing pribadi orang punya spekulasi sendiri, punya opini sendiri. Terserah, kita gak mungkin memaksakan satu opini ke orang lain gitu ya. Tapi mungkin titik salahnya adalah dia ngomongnya tuh di publik gitu. Jadi ya gitu deh, gitu loh Tolong Pradua. Tapi kita kali ini gak mau bahas soal Maudy Ayundanya guys. Aku pengen tanya sama kamu nih, kira-kira kamu tahu gak sih makna dari tone deaf sendiri? Ini jangan-jangan ikut-ikutan ngomong di media sosial tapi gak tahu artinya soal apaan. Emang ada kaitannya sama kesehatan mental? Nanti kita bahas setelah yang ini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kamu lagi dengerin 92,1 teman.

kita lanjut lagi. Tadi baru selalu keputerin lagunya tiga komposer dengan Bangun Cinta, Bangun Itu Sakit. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Oke deh, kita lanjut lagi deh guys, bahas yang tadi tuh soal tone deaf, yes. Nih kayaknya perlu kamu tahu dulu biar enggak salah kaprah, biar enggak kayak yang cuman FOMO doang di netizen ngomongnya sering ngomongin soal tone deaf gitu, yes. Jadi tone deaf ini adalah sebutan yang diberikan sama seseorang yang kurang peka untuk kondisi di sekitarnya, seperti adat, norma, aturan, dan lain sebagainya nih. Istilah ini sebenarnya tuh berasal dari ranah musik guys. Kita tahu sendiri ada tone, nah itu musik tuh, untuk menggambarkan ketidakmampuan seseorang mengikuti nada atau pitch bahkan untuk lagu dengan melodi yang sederhana. Nah sekilas tone deaf ini tuh dari lingkup sosial mungkin mirip dengan sifat egois, tapi keduanya tuh sebenarnya merupakan hal yang berbeda ya. Beda nih antara egois sama tone deaf sendiri. Sifat egois itu bikin seseorang tetap memprioritaskan kepentingan diri sendiri walaupun tahu dampak tindakannya ke orang lain. Nah kalau tone deaf itu ketidakmampuan untuk memahami situasi yang terjadi. Jadi kayak orang-orang dengan sikap ini tuh biasanya gak peka secara emosional dan kurang berempati sama orang lain. Jadi kalau ditanya apakah Maudy itu tone deaf, itu balik lagi ke perspektif orang masing-masing. Ya menurut aku mungkin di sini ada kalau dilihat dari postingannya iya. Gimana ya? Aku tuh tidak mau terlalu menyalahkan Maudy gitu. Menurut aku di sini dia mungkin ada niatan baiknya, cuman caranya yang salah gitulah. Cuman sebagai public figure ya guys ya, memang harus hati-hati yang kayak gini nih. Kalau ditanya orang-orang yang punya sikap tone deaf tuh kayak gimana, pertama atau nomor dua, dia tuh susah untuk membaca kesulitan dari satu kondisi. Nah mungkin kesulitan membaca situasi di sekitarnya. Sesederhana ketika harus menurunkan suara saat berbicara lewat telepon deh. Nah contoh lainnya adalah ketika kamu tidak berusaha mengubah topik obrolan saat seseorang terlihat gak nyaman karenanya. Nah kayak gini ciri-ciri kamu berarti tone deaf guys. Yang kedua, biar lebih pasti lagi, susah memahami budaya dan adat istiadat. Karena setiap daerah itu kan punya budaya dan adat yang berbeda ya. Dengan kayak gini sudah menjadi kewajiban buat kita untuk mengikutinya kalau kita ada di satu daerah tertentu. Tapi mereka yang kurang peka secara emosional tuh sering kesulitan memahami adat seperti apa yang harus diikuti, jadi tetap membawa kebiasaannya sehari-hari gitu. Akibatnya mereka tuh gak bisa melakukan hal-hal yang dianggap kurang pantas karena tidak sesuai dengan adat di sekitar gitu. Tahun kedua, masih ada lagi sih guys ciri-ciri dari orang yang termasuk kategori tone deaf ini. Tadi aku baru sebutin dua, nanti aku sampaikan lagi sama kita coba telusuri ya, kira-kira ngefeknya tuh ke diri sendiri, ke orang lain apa aja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kamu lagi dengerin Paradigm Tanjung Pinang Hits Music Station. Guys, berapa kali kita harus saling memaafkan? Kalau menurut aku sih, selagi kamu bisa, iya gak usah ditanya harus berapa kali. Termasuk juga soal Maudy Ayunda. Ya walaupun mungkin ada banyak orang yang kecewa dengan pernyataan dari Maudy sendiri ya, tapi aku rasa dia juga adalah manusia biasa atau nomor dua yang pastinya akan berbuat kesalahan. Semoga dia belajar deh dari kejadian ini untuk kedepannya. Oke, nah tadi kita balik lagi soal tone deaf. Baru dua yang Wulan sebutin sebagai ciri-ciri kalau kamu kategorinya termasuk orang yang tone deaf apa enggak gitu. Tadi yang pertama adalah kesulitan membaca situasi. Kedua, susah untuk memahami budaya dan adat istiadat. Tiga nih, enggak paham soal norma sosial, guys. Jadi kayak ada normanya gitu loh, cuman kadang-kadang emang kita suka enggak peka, itu dia tone deaf ya. Ya, norma sosial ini aturan yang enggak tertulis. Dia tuh kayak kita harus belajar secara alami, teman perdua. Aturan tentang apa aja yang pantas dan enggak pantas dilakukan ada di dalamnya. Contoh nih, misal kamu dari norma sosial ya, tidak memotong pembicaraan seseorang atau tidak menggunakan barang orang lain tanpa izin. Nah, ini tuh sebenarnya hal yang jarang dikasih tahu secara langsung gitu. Tapi kita harus tahu sendiri, belajar gitu. Oh, enggak baik ya ternyata begini. Oh, enggak boleh ya kayak gitu. Nah, jadi kita harus peka, jangan tone deaf ya, teman perdua. Yang keempat nih, kurang peka sama perasaan orang lain. Ini emang benar-benar enggak enak banget sih kalau ketemu sama orang yang tone deaf, yang kenapa tadi enggak peka banget sih? Aku tuh enggak nyaman loh dengan cara dia yang kayak gini gitu. Tapi kenapa dia tuh kayak seolah-olah benar-benar aja gitu. Merasa kayak aku tidak apa-apa, padahal aku apa-apa gitu. Mereka tidak sadar kalau apa yang dilakukan sama dia itu atau yang dikatakan sama dia itu udah menyakiti orang lain. Selain itu mereka juga gak tahu ya gimana cara yang tepat untuk menghibur atau ngasih dukungan sama orang lain yang lagi kesulitan. Nah, inilah yang membuat mereka tuh dianggap sebagai individu yang kurang berempati. Dampak buruknya ya guys ya, pasti kita susah tuh buat menjalin hubungan dekat dengan seseorang, ya mau secara profesional ataupun pribadi. Suka terlibat dalam konflik, kehilangan berbagai kesempatan karena tidak bisa membaca situasi di sekitar. Kurangnya dukungan emosional karena gak bisa memberikan hal serupa. Dijauhin tuh sama orang-orang sekitar. Dan kesulitan untuk menerima masukan. Jadi kalau seandainya nih kamu merasa kenapa ya kayak orang-orang pada jauhin aku gitu, kalau banyak orang yang begitu sama kamu, berarti masalahnya ada di kamu, perlu untuk diperbaiki. Tapi kalau cuma segelintir orang yang begitu ke kamu, biarin aja teman perdua, berarti bukan dia orang yang akan menjadi bagian di kehidupan kamu. By the way, abis ini kita bakal lanjut ke teman cerita ya guys. Sampai jam 11 nanti.

Kamu lagi dengerin Praden Tanjung Pinang di jam 9 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, Wampra 2. Hai, jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada Ulan yang hadir di segmen teman cerita sampai nanti di jam 11. Ini emang udah waktunya banget ya, cocok lah guys jam-jam segini untuk kita bahas hal-hal yang mungkin udah jadi bagian deep di kehidupan kamu. Nah, untuk malam ini aku pengen ngajakin cerita soal masa lalu si teman perdua. Jatuhnya galau, iya sih guys, tapi aku rasa ini juga bisa jadi bahan evaluasi ya. Evaluasi sejauh ini tuh kamu udah sampai di tahap mana? Apakah kamu masih di situ-situ aja? Atau kamu udah jauh lebih baik dari yang sebelumnya? Nah, jadi kita mau bahas soal masa lalu yang pernah menjadi rumah. Yang pernah menjadi rumah, yang pernah menjadi harapan, dan yang pernah jadi pikiran di masa depan. Tapi ternyata takdir bilangnya tuh enggak ya. Yang tadinya kamu sama dia sama-sama yes, tapi ternyata mungkin salah satu di antara kalian mulai ragu, kemudian ternyata kalian memutuskan untuk pisah. Tapi sampai sekarang salah satunya atau bahkan dua-duanya tuh masih berpikir untuk kembali, tapi gak tahu gimana caranya, gak tahu gimana cara nerusinnya, gak tahu gimana harus mulai dari mana. Tapi kalau aku tanya sama kamu nih untuk malam ini guys, kalau ditanya kamu udah lupa belum sama seseorang yang pernah jadi rumah, mau cerita enggak? Ayo deh sekalian kamu request lagu Indonesia atau mancanegara bareng Ulan malam hari ini ya. Aku tungguin cerita kamu tolong peradua, dan juga request lagunya di WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagram Pradua TPI duanya angka, dan satu lagi di aplikasi RRI Digital. Aku ada ketemu nih sama postingan dari Big Mono, jago banget bikin nyaman, pas nyaman malah bilang kita kan cuman teman. Hah, tahu sih, aku kan cuman badut yang kamu cari pas lagi gabut. Uhuy. Aduh, udah kena kata-kata savage nih dari Bakemono. Oke, gimana Bakemono, mau ikutan cerita juga enggak nih? Kayaknya cocok ya topik kita malam hari ini tentang seseorang yang pernah menjadi rumah, menjadi pilihan, menjadi harapan di masa depan, tapi ternyata semuanya harus berakhir dan kamu masih di fase belum move on, masih mengharapkan gitu ya. Sini cerita bareng Ulan aja, sama request lagu jangan lupa Indonesia atau mancanegara. Sambil nungguin postingan dari kamu Tuan Pradua, kita puterin lagu yang pernah membuat kamu tuh berharap dengan kita yang udah sama-sama, tapi ternyata kok kita gak selamanya.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station, teman cerita. Ini dia cerita yang udah masuk untuk malam ini, teman perdua, dari Yuda namanya. Halo. Hey, Kak Ulan. Halo, Yuda. Aku Yuda dari Pasuruan, Jawa Timur, hadir lagi nih, Kak. Mau lapor apa tuh? Ya udah sih, Kak, ya. Kalau masa lalu mah mana bisa kita lupa? Kita cuman bisa mengikhlaskan aja. Lupa tentu tidak, tapi semua udah seperti awal mula sebelum kami saling kenal. Bukan gamon, tapi ya udah biasa aja sih. Ternyata sebadut itu ya aku dulu. Waduh, tapi gak tahu deh gimana kamu sebadut apanya. Cuman kalau emang kamu ngerasa kamu dulu terlalu badut, di sini ada satu poin yang aku ambil adalah kamu kayaknya berjuang sendirian ya. Selamat mengudara, Kak. Requestan lagunya Sadra for Revenge ya. Semangat. Thank you. Next ini ada Alwi. Assalamualaikum, Kak Ulan. Waalaikumsalam. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Yes. Gimana mau lupa ya? Orang mertua dia punya usaha di samping rumah aku. Walaupun dia gak pernah muncul di tempat usaha mertuanya, tapi aku kalau lihat mertua dia pasti jadi ingat lagi. Bapakku tuh punya usaha kelapa parut. Mertua dia tuh sering ngutang kelapa parut. Iya. Dan bayarnya lama. Dan dia tuh seenaknya ngasih harga sendiri. Mintanya yang besar tapi harganya murah. Waduh. Kok jadi kayak ngomongin orang ya? Request lagunya Garasi Hilang. Terima kasih, Kak Ulan. Iya, sama-sama. Ini emang definisi yang gak akan pernah bisa terlupakan ya, teman perdua. Gimana mau lupa orang ketemu terus gitu. Gimana mau lupa orang tuanya di samping aku gitu. Jadi kalau misalnya kelihatan siapapun sih orang, dia salah satu orang di antara keluarganya mungkin yang kamu lihat, ini kan kakaknya si ini, ini kan bapaknya ini gitu, bapaknya si mantan aku. Pasti ingat lagi. Karena emang sebenarnya kalau menurut aku semua orang pasti enggak akan pernah bisa lupa sama seseorang yang pernah menjadi pilihan, sama seseorang yang pernah kita harapkan menjadi masa depan. Karena kita udah punya ekspektasi tadinya, dan kita juga punya kenangan yang aku rasa gak akan pernah bisa lupa. Tapi bisa kita terima kenyataannya, keadaannya. Ya tinggal kita jalanin aja gimana kedepannya. Karena sejatinya melupakan itu adalah ketika kita udah bisa pasrah dan juga sadar, teman perdua. Sadar dan pasrah, sadrah. Kalau selama ini kamu itu ngejalin hubungan, tapi cuman kamu yang berjuang sendirian. Padahal kalau pasangan itu saling, bukan cuman satu yang paling.

0: Ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
3: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
4: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
5: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
6: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
7: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station. Alright, kita lanjut lagi di teman cerita dan masih bareng Wulan teman perdua membahas soal masa lalu ya. Tadi kata Alwi sadrah, sadar dan pasrah. Kalau Serana apa Kak Wulan? Serana seenggaknya rasa ini pernah bersamanya. Bisa ya, bisa ya. Seenggaknya rasa ini pernah bersamanya. Iya. Itulah untuk lagu-lagu yang baru selompot dari Tawang Pro 2. Tadi ada lagu Naura Ayu yang barusan adalah judulnya Pemilik Rindu. Apakah itu masih orang yang ada di masa lalu? Well see. Kita bacain lagi postingan dari Pak Ru. Hai Pak Ru, udah lama nih gak gabung. Berat topiknya Kak Ul. Masa sih? Berat banget kayaknya. Kalau dibilang lupa sama yang pernah menjadi rumah, kayaknya gak bakalan bisa lupa. Tapi untuk mendirikan tiang dan bangunannya lagi, itu gak akan mungkin juga. Jadi gak ada cerita buat rumah di masa lalu. Dan belum ada bayangan juga buat rumah untuk masa depan. Request ada apa denganmu? Dari Noah ya. Oke, buat Ariel dan aku untuk 16 September kemarin buat Kaul. Hatur, thank you. Alright. Lagunya Noah, ada apa denganmu? Ada gak ya aku versi Noah? Oh ada. Versi Noah ada, Peter Pan juga aku punya. Oke, bungkus baru. Abis ini kita puterin lagunya. Makasih udah ikutan gabung ya. Lanjut, ini ada postingan dari, bentar-bentar aku cek dulu. Oh, ini Afif tahun peradua. Halo Afif. Hai, halo selamat malam. Gue hadir lagi nih setelah sekian purnama gue menghilang dari peradaban. Gue gabung ya. Iya, mana aja. Dulu gue pernah susah banget tuh buat ngelupain seseorang yang pernah jadi rumah. Tapi sekarang kalau ditanya masih nyari rumah itu atau enggak, jawabannya enggak. Karena sekarang gue sudah punya rumah untuk pulang. Saat badan capek dan dunia terasa berat, ada istri yang nemenin gue di rumah. Dan sekarang ada satu lagi alasan buat gue selalu pulang. Istri gue tuh baru aja lahiran anak perempuan. Masya Allah, cantik banget. Katanya sih mirip ibunya. Namanya Hanaya. Halo Hanaya. Semoga cepat nyusul juga ya, punya momongan untuk orang yang baca dan dengerin yang sudah menikah ya. Amin. Jadi mungkin gue gak benar-benar lupa sama masa lalu. Gue cuman udah menemukan alasan baru untuk gak kembali ke sana. Karena sekarang rumah gue tuh bukan lagi seseorang dari masa lalu, tapi istri dan anak gue yang selalu gue tunggu untuk dipulangin. Bener. Gak mau dengerin, salah. Gue mau dengerin lagunya Firgaun, Saat Kau Telah Mengerti. Wah, aku kira bakal request lagu yang Selamat Tinggal. Iya gak sih? Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Ini anak gua. Allah, Allah, Masya Allah, comelnya. Semoga menjadi anak solehah, berbaik budi, pekerti yang luhur, baik, rajin menabung dan tidak suka memboros serta tidak sombong. Lalu juga menjadi anak yang cerdas, menghidupkan kehidupan bangsa semakin jaya ke depannya dan bisa membawa pengaruh besar untuk Indonesia. Amin ya, Afif ya. Salam deh buat istrinya. Nanti kita puterin lagunya, lagu Firgaun, Saat Kau Telah Mengerti ya. Mungkin kenapa lagunya ini yang diminta, karena sekarang udah punya anak gitu. Makanya nak. Amin. Iya. Oke deh, thank you Afif udah ikutan gabung. Terus lagi, ini ada dari postingannya. Oh Rina. Iya pula, Rina lupa dibacain. Maaf ya Rina ya, kok gak dibacain punya aku Kak Ul. Aku kelewat deh kayaknya tadi. Selamat malam Kak Ulan, jaga malam, jangan galau malam-malam, topiknya galau pula. Kalau ditanya bisa melupakan seseorang yang pernah menjadi rumah, tentu aja enggak. Kita pasti selalu ingat, apalagi kalau ditanya, kamu dulu pernah punya hubungan sama siapa? Atau kalau misalnya ditanya, kamu pernah enggak mengingat seseorang yang dulunya pernah jadi rumah? Pasti langsung keingat gitu aja Kak, aku bahkan langsung menyebut namanya di dalam hati. Kalau sekarang sih aku lagi belajar ya buat melupakan,
tanpa harus membenci semua hal baik yang pernah kita punya. Karena sejatinya dia juga bukan orang yang jahat-jahat banget, tapi mungkin emang kita aja yang gak ada jodohnya. Jadi kalau aku masih dikasih kesempatan untuk bisa memperbaikinya lagi, aku justru gak mau mengambil kesempatan itu, Kak. Karena menurut aku, kita dipisahkan itu ada alasan, dan semua hal yang udah terjadi gak perlu untuk disesali. Cukup menjadi kenangan, tapi tidak untuk dilupakan. Oke. Request lagunya Kak Ulan aja yang pilihin. Boleh, aku pilih lagu apa ya yang cocok buat kamu? Mungkin lagu yang satu ini. Kita langsung puterin punya Rina dulu ya. Soalnya Rina udah duluan gabung dari tadi tuh, yang berdua aku kelewatan aja nih. Ini lagunya spesial buat kamu, Rina. What if we rewrite the stars?

0: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.
1: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Well, nomor 2, saat kau telah mengerti dari Firgaun. Ini lagunya kemarin pernah naik banget ya guys. Kalau ditanya arti dari lagu saat kau telah mengerti, pasti kita dari liriknya aja udah paham banget ya guys. Tapi bisa diungkapkan lagi, ini adalah perasaan dari seorang ayah untuk anaknya. Kadang nih kita kalau misalnya, mungkin kamu pernah punya pengalaman dulu, aku sendiri juga pernah, tapi aku rasa itu adalah satu kelalaian. Dan manusia itu kan akan selalu berbuat kesalahan ya. Mungkin kayak entah orang tua kamu pernah membentak atau melakukan tindakan kekerasan, ya mungkin dia juga sudah dalam kondisi di luar kendali. Tapi setelah itu percaya dia pasti juga nyesel karena udah keras ke kamu. Dan berharap kalau kamu tuh gak mengenang itu dan tidak membenci dia. Ini adalah bentuk didikan dari seorang ayah untuk anaknya yang mengajarkan kalau di luar sana tuh jauh lebih keras loh daripada apa yang udah ayah lakuin gitu. Maksud ayah adalah bukan berarti ayah membenarkan tindakan ini, tapi semoga dengan begini kamu nantinya mengerti kenapa ayah begini dan kamu bisa menghadapi kerasnya dunia nanti gitu. Dan ini juga ada doa sama harapan ya teman-teman dua. Di balik didikan yang tegas ada doa supaya anak itu tumbuh menjadi pribadi yang hebat, yang tangguh, yang bisa melindungi diri sendiri. Udah gak sih bahas lagunya jadi kayak kebawa gitu ya. Kita balik lagi sama topik yang tadi guys. Yes, bahas soal seseorang yang pernah menjadi rumah, yang pernah ramah dan menjadi rumah, pernah jadi harapan akan sebuah masa depan, tapi ternyata takdir berkata lain ya. Jadi kalian tidak berjodoh, cuma mungkin di salah satunya lagi mengharapkan, atau mungkin sebenarnya dua-duanya tapi gak tahu harus mulai dari mana. Karena kalau memulai hubungan tuh menurut aku lebih gampang ya guys daripada memulai lagi hubungan gitu. Karena bingung, gimana ya, aku minta maaf dulu atau langsung deketin aja, jadi kayak serba salah gitu. Apalagi belum tahu nih respon dia bakal kayak gimana. Mending kalau misalnya ternyata dia juga ngarepin, ya kalau enggak kan malu ya. Ada mungkin kita dikata-katain teman berdua. Sebenarnya semua orang juga enggak bakal pernah lupa sih tentang seseorang yang pernah menjadi rumah, menjadi pilihan, berharap kita bisa menjadi masa depan. Nah, tapi itu semua cuma harapan ya. Semua orang juga sebenarnya bisa kok terbiasa dengan kenyataannya, keadaannya, dan kenangannya. Kita bisa karena terbiasa teman berdua. Dan kalau ditanya sekarang, mungkin belum terbiasa. Pernah berharap buat kembali, aku rasa itu adalah bagian yang paling susah untuk diakui. Tapi ini cuma masalah waktu kan. Kata orang, waktu itu gak akan bisa menghapus apapun. Emang benar. Waktu gak bisa menghapus apapun, tapi waktu bisa mengajarkan kamu tentang terbiasa. Nah, malam ini topiknya yang kutanya tadi soal kira-kira kamu bisa gak sih ngelupain seseorang yang pernah menjadi rumah. Akankah kamu bercerita malam ini teman peradua tentang dia? Boleh. Cerita aja di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagramnya Pradua TPI 2-nya angka. Satu lagi di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin cerita kamu sebelum jam 11 tahun Pradua. Sambil tunggu

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
2: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back Prodo FM Tanjung Pinang Hits Music Station. Masuk ke jam 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Ini waktunya semakin galau gak sih teman Prodo? Coba kita bacain lagi cerita yang udah gabung malam ini ya. Tadi setelah terakhir aku bacain punya siapa ya? Lupa lagi. Ah iya nih, tadi ada dari Afif, ada juga Pak Ro. Pak Ro, selamat menempuh hidup baru Kak Ul sama Mas apa namanya katanya. Mas apa? Semoga langgang dan sama Allah, amin. Sorry baru scroll-scroll Instagram, jadi baru tahu aku teh. Alah, iya. Gak apa-apa mah, yang penting doanya ya. Iya dong, thank you Pak Ro. Nah ini nih dari bentar aku cek dulu namanya. Tadi aku kira ini udah bisa langsung dibaca. Ah nih teman Pradua. Halo Kak, hai. Aku akhirnya aku bisa ikutan gabung. Iya. Oke, bisa. Siapa nih namanya nih? Gak usah disebutin ya kan nama aku. Oh iya, udah, boleh. Kayaknya emang aku juga gak bisa sebutin gak sih? Soalnya kamu hapus namanya. Kalau ditanya udah lupa atau belum sama seseorang yang pernah jadi rumah, kayaknya aku belum bisa bilang lupa sepenuhnya. Karena gimana ya Kak, dia tuh pernah jadi bagian terbesar dari hidup aku selama hampir 4 tahun. Dulu tuh apa-apa aku cerita ke dia. Bangun tidur langsung chat dia. Pulang kerja cerita tentang hari aku sama dia. Bahkan hal receh kayak makan apapun aku ceritain. Jadi waktu hubungan itu selesai, yang hilang tuh bukan cuman dia, tapi kebiasaan aku juga. Cuman sekarang aku udah gak menunggu dia balik lagi sih Kak. Aku tuh masih inget, cuman udah gak berharap. Mungkin itu bentuk melupakan versi aku. Bukan menghapus dia dari ingatan, tapi menerima kalau rumah yang dulu pernah aku punya sekarang udah bukan tempat aku pulang lagi. Request lagunya Nadif Bahasa Lama, Penjaga Hati, karena dia suka lagu ini. Widih. Ini yakin banget ya teman Produa, maksudnya dia bilang dia udah move on gitu, tapi ternyata masih ada lagu untuk dia. Nih, kamu yang suka sama lagu Nadif Bahasa Lama Penjaga Hati, dia gabung nih, katanya sih belum bisa lupa, tapi dia udah move on kok dari kamu. Kita iyain dulu ya teman Produa. Makasih udah ikutan gabung. Next di bawah ada Dimas. Hai Dimas. Kalau sekarang sih aku bisa bilang udah lebih ikhlas ya Kak. Aku bahkan udah punya pasangan lagi. Tapi kalau ditanya pernah gak kangen sama orang yang dulu, dulu pernah. Cuman kangen itu ternyata gak selalu berarti masih cinta ya, atau pengen balikan. Kadang tuh cuman kayak kangen sama masa dimana hidup aku tuh masih sederhana, belum banyak tanggung jawab, dan ada seseorang yang selalu nungguin aku pulang. Nah kalau sekarang kalau keinget dia tuh cuman mikir, oh ternyata kita pernah sedekat itu ya, terus selesai. Gak ada lagi tuh mau ngechat kah, atau cari kehidupannya, atau cari tahu kehidupannya, itu gak ada. Mungkin dulu dia emang pernah menjadi rumah aku, tapi sekarang aku udah punya rumah yang baru. Dan menurut aku menghargai masa lalu itu gak harus dengan kembali ke sana. Oh wow, nice. Iya sih, kita kangen, kita inget, itu bentuk sebagai menghargai atau memperdua, bukan sebagai tanda kita belum bisa melupakan, belum move on or something else. Karena lebih yang kayak ya karena kan dia pernah menjadi sesuatu untuk aku. Even kita mungkin pisah dengan cara yang tidak baik, even mungkin kita pernah menjadi saling membenci, tapi pada akhirnya itu semua adalah soal masa lalu yang gak perlu untuk kamu sesali. Mungkin ada sih sebuah lagu yang mengajarkan, seandainya nih kita bisa mengulang kembali, aku kayaknya gak mau deh ketemu sama kamu. Tapi menurut aku itu adalah fase dimana seseorang tuh masih mencoba untuk berusaha fight ya dengan keadaannya. Dia belum bisa mengikhlaskan gitu tolong Produa. Tapi kalau orang udah ikhlas dengan masa lalunya, udah selesai dengan masa lalunya, pasti dia gak akan lagi tuh kepikiran hal-hal kayak gitu. Yang paling kayak dipikirnya kayak Dimas tadi bilang ya, ya udah sih gitu. Ya cukup dihargai aja, tapi tidak untuk sampai dibenci lah gitu tolong Produa. Alright, kita masih punya waktu sekitar setengah jaman lagi nih untuk bacain cerita dari kamu yang mau ikutan gabung.
cerita-cerita sama request lagu Indonesia atau mancanegaranya. By the way, dari tadi belum ada yang nimbrung lagi di aplikasi RRI Digital. Oke, okay, it's okay lah kalau gitu. Kita lanjut dulu ke lagu yang dari tadi udah ada yang request Tomang Pradua. Katanya dia suka sama lagu ini. Waduh, aku pernah menjadi penjaganya, tapi itu dulu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

fiksi tengah berdua. Setelah ini kita bakal masuk ke sesi terakhir di edisi Teman Cerita tanggal 17 September 2026. By the way, ini adalah tanggal 17 kedua buat hidup aku. Tentang apa itu Len? Tentang aku dan dia dong. Aku kan juga punya cerita tengah berdua, gak cuma kamu aja. Tapi ini mungkin ini bisa jadi inspirasi ya buat yang lagi dengerin malam ini. Dari perjalanan yang pernah aku alamin, karena sejatinya juga aku banyak terinspirasi dari orang-orang yang cerita ke aku, terus juga aku dengerin cerita orang yang lagi cerita ke orang lain. Terus juga aku seneng mendengarkan pengalaman seseorang tahun berdua. Jadi dari mereka aku belajar, dari cerita mereka aku jadi lebih ke evaluasi bagaimana dengan aku gitu. Nah, tentang orang yang pernah menjadi rumah, orang yang pernah menjadi pilihan, bahkan kita bisa dibilang pernah mengharapkan dia menjadi masa depan, tapi ternyata kita tidak berjodoh ya. Ketika kamu belum punya seseorang yang baru, pasti kamu akan selalu bertanya kenapa, kenapa, kenapa. Tapi di momen itu, di masa-masa itu, artinya kan kita belum bisa mengikhlaskan ya guys. Ketika kita udah mulai terbiasa, sampai akhirnya kita udah gak ada rasa, baru deh kamu tuh bakal lebih mengikhlaskan. Karena emang sejatinya tuh manusia juga bisa karena biasa atau memperdua. Aku banyak belajar sih dari yang dulu pernah ada di kehidupan aku. Dari mereka tuh aku belajar beberapa hal. Yang jelas aku mengambil yang baiknya, yang buruknya aku buang gitu ya. Dari yang pertama aku belajar tentang tidak boleh sombong akan apapun. Mungkin di situ aku pernah bergumam dalam hati kayak, kehidupan aku mulus banget gitu. Ini aja yang pertama udah mau ngajakin nikah gitu kan. Gak tahu aja, yang ngajakin nikah itu justru yang paling gampang buat tinggalin. Iya, kalau tiba-tiba ya. Tapi kalau misalnya kamu udah merencanakan beda cerita. Jadi itu adalah momen aku masih labil-labilnya tahun pradua. Jadi kalau dari dia aku belajar sih tentang kehati-hatian gitu. Terus yang kedua, aku emang gak banyak kali ya weh. Kalau yang kedua ini tuh aku belajar tentang perhatian sih. Bahkan orang yang udah bersama aku aja, dia sempat jujur kalau di awal deketin aku tuh dia bilang aku tuh terlalu menutup diri, terlalu cuek, bahkan bisa dibilang dingin. Aku juga bingung kenapa dia masih mau ya. Mungkin pada saat itu tuh aku lebih ke menjaga diri sih guys gitu. Itu adalah bentuk aku membentengi diri gitu. Kalau memang kamu serius, kamu akan mencoba untuk memanjat benteng itu setinggi apapun. Nah gitu. Jadi dari yang kedua itu aku belajar tentang perhatian. Aku sebenarnya udah mulai belajar tuh untuk orang ketiga. Aku lakuin pelan-pelan gitu kan. Itu aja masih dibilang cuek guys. Bayang gak aku sedingin apa orangnya tahun kedua. Untuk membuka hati tuh gak gampang banget. Sampai akhirnya ya alhamdulillah gitu ya. Emang kalau misalnya udah jodoh mah dipermudah sama Tuhan. Akhirnya kita dipersatukan. Nah pada saat kita udah persatukan ini, kemarin tuh aku baru ngeliat video lah, yang hari ini aku juga udah upload. Sebenarnya aku udah terima video itu dari lama, baru diupload hari ini karena 2 bulan kita bersama. Terus dari video itu tuh aku jadi keinget, dia ada bilang kalau di awal-awal tuh ngechat aku tuh orangnya dingin banget, sampai dia tuh kesel katanya. Tapi dia masih berusaha tahun kedua. Nah jadi aku mengingat kembali yang dulu-dulu kan gitu. Jadi lebih yang kayak aku akan perhatian, aku akan melakukan apapun segalanya buat kamu, tapi nanti after married gitu loh, setelah aku sudah menikah. Karena kalau sekarang ya ini adalah bentuk aku membentengi diri. Kalau sewaktu-waktu ternyata kita tidak berjodoh, aku tidak sepenuhnya, aku tidak 100% ke kamu. Nah jadi kalau aku ditanya apakah masih ingat sama mantan, masih, aku masih ingat yang pertama dan yang kedua, lalu kita berjodoh dengan yang ketiga gitu. Nah jadi kalau ditanya lupa apa enggak, tolong perdua. Walau gimana pun mereka pernah menjadi someone di kehidupan kita, pernah menjadi orang yang spesial. Nah tapi ada masanya gitu ya. Kalau yang selamanya kan yang sekarang gitu. Tapi dari situ aku juga belajar sih guys, kalau ternyata enggak semua hal bisa kita
ekspektasikan gitu aja ya. Emang ekspektasi ke manusia tuh gak boleh tau nomor 2, kecewa. Tapi kalau kamu berekspektasi sama rencana dari Tuhan, and then kamu tahu setiap kamu berharap, kamu akan yakin itu adalah berharap sama Tuhan ya, itu adalah jalan yang terbaik dari Tuhan. Kamu gak akan terlalu ngerasain yang namanya kekecewaan. Ya kalau misalnya dibilang kecewa ya gak mungkin enggak sih, masih ada sedikit gitu. Tapi kamu percaya, tapi mungkin ini lebih baik kali ya buat aku ya gitu kan. Makanya jadi kayak yang okay, gak usah sedih-sedih banget lah gitu. Akan aku tunggu rencana Tuhan yang jauh lebih indah ini buat aku gitu loh. Nah akhirnya alhamdulillah ya, aku udah sama yang sekarang. Sejauh ini sih aku minta doanya aja dari teman perdua yang lagi dengerin. Semoga aku dan dia, kita bisa menjadi pasangan yang saling. Iya, itu aja sih, cukup menurut aku. Kita adalah pasangan yang saling, yang saling positif, bukan yang saling negatif pula. Ya nanti bahaya itu. Saling positif teman perdua. Udah jam 10.49. Cemana ya? Masih ada cerita lagi nih yang mau dibaca. Kayaknya kita jadikan ini sebagai sesi terakhir. So sorry kalau misal kamu ada yang masih mau ikutan gabung, kalau masih sempat aku pasti bacain. Tapi kalau udah gak sempat ya mohon maaf lahir dan batin. Halo Lara Bunda Ramasari. Kalau ditanya aku mungkin akan menjawab bukan karena aku masih ingin kembali kak, tapi karena pernah ada seseorang yang begitu berarti dalam hidup aku. Pernah menjadi tempat aku bercerita, tempat aku merasa tenang, dan tempat aku pulang ketika semuanya terasa berat. Dan aku percaya kalau setiap pertemuan yang Allah izinkan pasti membawa hikmah. Kalau akhirnya harus berpisah, mungkin memang itu bagian dari jalan yang Allah pilihkan. Aku hanya sedang belajar menerima kalau gak semua yang aku sayangi harus aku miliki selamanya kak. Sekarang aku memilih mengenangnya dengan doa, bukan dengan harapan untuk kembali. Karena aku percaya kalau sesuatu yang memang Allah jauhkan pasti ada alasan dibaliknya. Dan tugasku adalah belajar ikhlas, lalu kembali menjadikan Allah sebagai tempat pulang yang paling utama. Terima kasih. Iya Lara, sama-sama. Lagunya Titanium. Yuhu, malam-malam gak usah galau. Mantap kali. Ya Kak Ulan, iya. Oke. Ada aja semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ulan cantik. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Jaga malam, jagain Kak Ulan sampai jam 12 malam. Cek sound dulu Kak Ul. Uhuy. Rawr. Ikutan topiknya ya Kak. Aku bener-bener udah lupa Kak sama orang yang pernah aku jadikan rumah. Udah ketutup semua lukanya, semua kenangannya, dan udah ketutup semua rasa yang dulu ada sama dia. Ketutup dengan rasa bahagia yang lebih, lebih, dan lebih bahagia. Aku lagi mempersiapkan semuanya dengan baik kak untuk ke jenjang pernikahan. Emang gak tahun ini, tapi diusahakan secepatnya. Semua tergantung restu dari Allah. Aku dan pasangan aku tuh cuma bisa merencanakan, tapi Allah yang juga menentukan. Kalau ditanya perihal masa lalu, jawabannya udah lupa dan udah ketutup dengan bahagia yang sekarang. Uhuy. Lagunya Tak Mau Sendiri dari Club J. Semangat siarannya kawalan cantik, sehat bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kenny terakhir ya Kenny, kawalan. Nanti malam jam 12 aku ulang tahun. Ucapin dong Kak. Semoga di umur yang ke-19 ini enggak salah lagi menaruh hati. Itu aja kawalan, terima gaji request Bandung hari ini. Tadi for events aku udah puter. I miss you every brand new day. Iya, lagunya Spider-Man itu udah aku putar Kenny. Kalau mau tukar lagu yang lain boleh ya. Tapi aku ucapin dulu selamat ulang tahun buat Kenny. Semoga di umur yang baru ini Kenny lebih banyak-banyak lagi berkembang dari segi karirnya, dari segi finansialnya, dan juga kebahagiaannya, serta tidak lagi menjadi sad boy yang salah menaruh hati. Amin. Semangat ya Kenny, happy birthday. Satu lagi terakhir, Pak Aro tadi ya. Sederhana Shiloh 7 boleh juga katanya. Ya udah boleh deh, kita puterin buat Pak Ro juga nanti tapi lagunya ya. Thank you juga buat semuanya teman Pro 2 yang udah ikutan gabung. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya yang ada setiap malam dari jam 9 sampai jam 11. Biar gak jadi galau. Ini requestan dari Lara Purnamasari. Berasa malam minggu ya teman Pro 2. Selamat beristirahat.

0: pelan-pelan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?
1: Oh, iya.

Jangan berbuat yang sia-sia agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: Kamu lagi dengerin 92,1 teman terbaik kamu.

0: Mira udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat,

0: Demam Pro 2 untuk malam hari ini seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi
1: namanya makhluk sosial membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.

Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

Perdua seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 18 bulan September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 92,1 Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Prodo FM Tanjung Pinang. Di pagi hari ini sudah kamu dengarkan suara aku. Yeay. Angel Mary Cilandari di sini yang udah ready nemenin teman Prodo sampai dengan jam 10 pagi nanti. By the way, gimana kabarnya teman Prodo? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik dan juga sentosa. Wadaw. Yes, teman Prodo seperti biasa karena sudah ada di sepada, kita bakalan ada di Selamat Pagi Teman Pro 2 dengan informasi yang viral dan juga update. Tapi sebelum ke situ, ditemenin dulu deh sama lagu-lagu asik sampai dengan jam 6 pagi nanti. Okay.

0: kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, ini dia. Yuk, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sejuta nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan kajian insyaallah yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya, semoga salawat dan salamnya tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam kegelapan yang penuh dengan kemaksiatan dan kezaliman menuju alam yang terang menderang yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah. Pada dasarnya setiap orang muslim mendambakan adanya ketahanan potensinya sekaligus terjalinnya mata rantai dakwah Islamiah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam hal ini begitu pentingnya posisi seorang pemuda yang dikatakan sebagai penerus dan pewaris perjuangan agama dalam rangka melanjutkan tongkat estafet dakwah Islam. Dengan demikian, partisipasi seorang pemuda mutlak dibutuhkan dalam rangka regenerasi tokoh-tokoh agama untuk menggantikan generasi yang sudah tua. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebab bagaimanapun kehadiran dan kiprah pemuda di tengah-tengah kehidupan masyarakat akan dapat menghidupkan nilai-nilai perjuangan generasi tua. Tentunya bila si pemuda ikut andil dalam kegiatan dakwah Islam, jadi pada intinya kehadiran pemuda tidak hanya sebagai pewaris atau penerus perjuangan. Bahkan lebih dari itu, pemuda mempunyai tanggung jawab untuk menyempurnakan nilai-nilai perjuangan generasi tua. Jikalau pemuda tidak mengambil peran yang teramat penting ini, kiranya di sini sangat relevan sekali untuk menyampaikan kembali apa yang pernah dinyatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Manil ladzi la yamliku syahiyatan minasy syuhada fi nafsihi bi ismil fata faqabbirhu arbata marrat li'annahu qad uqtada man la ruha fi nafsihi. Barang siapa yang tidak mempunyai semangat juang dalam dirinya sebagai seorang pemuda, maka takbirkanlah ia 4 kali, karena dia sudah dianggap mayat hidup yang bertentangan di muka bumi. Muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah, untuk itulah mari kita renungkan bersama bagaimana nasib masyarakat, nasib Islam 10 tahun yang akan datang akan kita warnai apa dan akan dikemanakan masyarakat belasan tahun yang akan datang. Nah, di mana posisi kita sebagai generasi muda yang akan menjadi ujung tombak masyarakat? Apakah kita akan tinggal diam berpangku tangan? Apakah akan hanya membangga-banggakan para pendahulu kita? Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah kita tengok ke belakang tentang kerusakan mental para pemuda di tengah-tengah masyarakat. Lebih-lebih mereka yang suka meniru pemikiran-pemikiran sekaligus budaya dan tradisi orang-orang asing. Padahal dia dihidupkan dalam lingkungan beragama, berilmu dan beradaban tersendiri yang berbeda dalam beradaban asing. Tapi malah setelah ditinggal generasi tua, mereka justru mencampakkan peninggalan-peninggalan generasi tuanya dan malah memunguti sampah-sampah dari luar. Ingatlah apa yang dikatakan pepatah Arab, laisal fata may yakulu hadza abi walakinnal fata may yakulu hadza ana. Bukanlah dikatakan pemuda sejati orang yang berkata inilah bapakku, tetapi pemuda yang sejati adalah orang yang berkata inilah aku. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai generasi muda kita harus menyingsikan lengan baju demi tegaknya ajaran-ajaran serta konsepsi Islam. Semua itu harus sepenuhnya diperjuangkan oleh generasi muda, karena di tangan pemuda sejatinya segala urusan berada. Syekh Mushal Al-Ghayani mengatakan, inna fi yadikum amroh li ummah wa fi iqdamikum hayataha. Wahai generasi muda, sesungguhnya di tanganmu lah urusan umat, sedangkan langkah majumu adalah kehidupan mereka. Ingat juga pepatah Arab yang lain, subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: We evolved here, one among many species across millions of years, and exists as one organic miracle linked to others. The natural environment we treat with such unnecessary ignorance and recklessness was our cradle and nursery, our school, and remains our one and only home.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu eh. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.
2: Lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utama.

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah, kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat, tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan Pulau Benggala. Karena terletak di paling barat, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan India. Pulau Benggala disebut juga sebagai Batu 13 oleh masyarakat sekitar. Mungkin karena pulau ini terdiri atas beberapa gundukan batu yang membentuk gugusan pulau. Pulau yang tidak berpenghuni ini memang merupakan pulau batu yang terdiri atas batu-batuan vulkanik. Luasnya hanya sekitar 4 hektar, dengan titik tertinggi di pulau ini yaitu hanya 14 meter di atas permukaan laut. Pulau Benggala sebagai daratan paling barat di Indonesia, sekaligus pulau paling barat di Indonesia, memang hanya sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tapi dari titik inilah, luas wilayah Indonesia ditetapkan. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: nih. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jaglet nih. Makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang betul lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu .
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, yeah.
1: Ma, iya, Wak. Masih berusaha gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu . Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ?
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga . Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala sih, Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu . Datang betul baru tau engkau.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu. Aduh. Aku tuh kalau tidur gak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC tuh nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woy. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: I Think I Love You adalah sebuah novel remaja yang ditulis oleh Cha Mi-rae, seorang penulis asal Korea Selatan. Novel ini menceritakan kisah cinta yang manis dan penuh emosi antara dua tokoh utama yang berjuang untuk menemukan makna sejati dari cinta dan hubungan. Dalam novel ini, Cha Mi-rae menghadirkan karakter-karakter yang kompleks dan memikat. Cerita berpusat pada perjalanan emosional dua tokoh utama yang saling jatuh cinta, tetapi harus mengatasi berbagai rintangan dan konflik yang muncul di sepanjang proses perjalanan mereka. Novel ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan menggambarkan dinamika kisah cinta pertama, persahabatan, dan pertumbuhan dalam diri seorang remaja. Selain itu, hubungan yang rumit seperti pertengkaran dan kesedihan, serta pengampunan dan pentingnya komunikasi dalam menjaga hubungan yang sehat dan bahagia tak lupa dieksplorasi oleh Cha Mi-rae. Dalam 256 halaman, banyak yang menyukai novel ini karena ceritanya yang sederhana dan menyentuh. Cha Mi-rae berhasil menggambarkan pergolakan batin seorang remaja yang sedang mengalami cinta pertama dengan baik. Melalui tokoh utamanya, novel ini mengajarkan pada remaja tentang pentingnya persahabatan dan keluarga dalam menghadapi masalah. Namun, tentunya beberapa kelemahan juga terdapat dalam novel ini, seperti cerita yang terasa klise, serta karakter-karakter yang terasa kurang mendalam. Hal ini bisa dimaklumi karena novel ini ditujukan untuk pembaca remaja yang tidak menyukai hal-hal rumit.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu sebelum meminta

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau,

1. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai, spesial buat kamu di mana saja berada, yang di pagi hari ini lagi dengerin kita, lagi di mobil gitu ya kan, atau juga yang sekarang lagi di rumah aja sih, enggak kemana-mana, enggak ya dunatin juga, tapi dengernya Pro 2. Kenapa sih pagi-pagi denger Pro 2? Ya bagus sih. Ya sama Pro 2 untuk di pagi hari ini ya, karena kita dispada bahas informasi viral dan juga update, dan juga nanti di jam 7 kita bakalan ada di topik guys, topik untuk di pagi hari ini kira-kira apa nanti deh. Oke teman Pro 2, untuk informasi yang pengen aku sampaikan ke kamu ini sebenarnya unik ya, karena ada kolaborasi antara The Pokemon Company yang meluncurkan Poke Wayang. Maksudnya gimana nih? Pokemon yang selama ini kita kenal gitu ya kan, sampai kemarin sempat jadi, beberapa tahun yang lalu itu sempat jadi trending game ya, yang aduh yang bikin orang kayaknya lupa dunia, tahun berapa itu aku lupa. Tapi sekarang udah meluncurkan Poke Wayang, kolaborasi antara karakter Pokemon dan juga seni wayang Indonesia, yang dimana nih peluncurannya juga dilaksanakan dan diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta. Lewat Poke Wayang, karakter dan juga cerita Pokemon ini dipadukan dengan unsur budaya lokal, musik dari segi game Pokemon diaransemen ulang menggunakan gamelan untuk pertunjukan wayang sudah pasti. Dalam pertunjukan berjudul Hutan Tanpa Selamat Pagi yang ditulis Toda Akihito, Pikachu dan sejumlah Pokemon lain yang menghadapi berbagai rintangan. Ceritanya membawa pesan tentang kerjasama dan saling mendukung, dimana proyek ini juga menggandeng dalang Ki Wahyu Dunung Raharjo dari Sahabat Wayang bersama dengan IP lokal Desa Timun dan juga Punopal, serta didukung Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Kalau kamu tanya ini digelarnya perdana kapan, nantinya akan digelar di World Conference on Creative Economy atau WCCE pada tanggal 22 Oktober 2026. Dan setelah itu pertunjukan direncanakan berkeliling ke sejumlah sekolah dasar yang ada di Indonesia. Wow, Pokemon, Pokemon. Udah lama banget ya tidak mengenal karakter Pokemon ini di mana-mana, tapi sekarang sudah dikolaborasikan dengan Wayang Indonesia.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya